Sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu tiba-tiba by Anmes, teman Pro 2 buat kamu. Kali ini di Pilek, teman Pro 2 ada koleksinya Done Maula, teman Pro 2, dengan 4 lagu. Yang pertama lagu terbarunya Kamu Sedih, lagu kedua ada Menari Sampai Tua, lagu ketiga ada Daur Hidup, dan lagu terakhir ada Sabar, teman Pro 2. Ini adalah lagu-lagu terbarunya Done, so buat kamu yang mau pilih di edisi Pilek kali ini bisa langsung aja ya teman-teman Radio di 0811 3820 9090, bisa juga lihat Facebook, Instagram, dan juga WA-nya teman-teman Radio di 0811 3820 9090, teman-teman Radio. Truth by Dan Levy, so buat kamu enjoy this one. Hell

0: What about?
1: And I'm all of you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada apa denganmu by Noah, teman-teman Pro 2. Nah, di pila kali ini ada Donny Maulah dengan 4 lagu yang bisa kamu pilih ya, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang belum familiar sama Donny Maulah, teman Pro 2. Nah, dia tuh terkenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu dan aktor berbakat asal Indonesia ya. Namanya melejit karena berbagai pencapaian di dunia hiburan. Nah, teman Pro 2, kamu pasti pernah dengar lagu Bercinta Lewat Kata. Ini adalah salah satu hitsnya dia. Dia sangat dikenal ya dengan sebagai pencipta dan penyanyi lagu hits yang juga menjadi soundtrack film berjudul sama, teman Pro 2. Kemudian juga penulis lagu, musisi. Sebelum menyanyi solo, dia nih banyak berada di balik layar sebagai penulis lagu untuk penyanyi ternama, termasuk sang istrinya, yaitu Yura Yunita, teman Pro 2. So, buat kamu langsung aja kalau mau pilek di 0811 3820 9090.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Espa featuring G-Dragon dengan Whole Different Animal, teman Pro 2. So buat kamu langsung aja putarkan pilihan lagu kamu di edisi kali ini, Done Maula.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: ada yang enak nih.
1: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
0: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Karibet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
0: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Oh no.
1: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.

Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.

0: pendengar dan juga pemirsa, sudah sekitar 15 menitan saya ada di Oe Sapa, tepatnya di
1: Wara Alun
0: Oe Sapa. Katanya di sini ada seorang ibu yang hanya dengan memburu bisa kuliahkan anak, dan satunya lagi anaknya sudah SMA. Seperti apa ceritanya? Kita ikuti. Yuk.

0: Halo Mama. Mama bisa tahu kok rumah Mama Selvina di mana? Palo, iya, rumah Mama Selvina Palo.
1: Diharap sana.
0: Diharap sana di sebelah sana kok, Ma?
1: Kalau ikut ini nanti putar kembali.
0: Oke, okay, oke. Okay. Bye. Terima kasih banyak ya, Ma. Mari, dah, Dek.

0: Ya, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kita sampai di rumahnya Mama Selvina Faloh. Yuk, kita langsung masuk ke dalam. Halo.
1: Ya, halo.
0: Mama Selvina kok?
1: Ya, Selvina Faloh.
0: Kabar baik, kok, Mama?
1: Baik.
0: Oke, ini Mak Pu rumah ya?
1: Ya, rumah.
0: Oke, kau bisa masuk ke dalam, Mama?
1: Silakan.
0: Oke. Ini Mak Pu rumah kok?
1: Ya, tetap rumah.
0: Mak Pu keseharian biasa apa, Mama?
1: Pemulung.
0: Memulung?
1: Iya, pemulung.
0: Memulung sampah, ya?
1: Sampah.
0: Itu biasa sampah apa sama Mama?
1: Pokoknya sampah plastik semua.
0: Oke, biasa Mama bikin di mana?
1: Di belakang.
0: Di bagian belakang?
1: Di belakang.
0: Aku tuh langsung di belakang, saya.
1: Silahkan kita menuju di belakang.
0: Oke, Mama, lanjut. Permisi.
1: Silahkan.

0: Di bagian mana, Mama?
1: Ini bagian sini, ada tumpuk di sini.
0: Oh, di sini. Jadi ini ditumpukan sampah yang Mama ambil. Baru simpan tangan di sini.
1: Simpan baru nanti bersihkan.
0: Oke, tapi di sini ada sampah plastik ini yang semua, botol, ini ada kaleng.
1: Dipilah.
0: Dipilah lagi?
1: Dipilah lagi.
0: Jadi nanti yang dikumpul dong tuh semua itu, taruh di sini.
1: Taruh sini nanti pilah masing-masing warna.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pet biru sendiri, pet bening sendiri, kaleng sendiri, belek sendiri, belek susu sendiri.
0: Taruh di mana?
1: Kasih pisah tempat.
0: Kasih pisah, oh taruh di karung masing-masing?
1: Bukan, simpan di sini habis, yeah. Bersihkan baru rau kau taruh di masing-masing karung.
0: Oh, oke. Okay. Oke, Mak, kotong dulu di sebelah situ, Sako.
1: Silahkan.
0: Mama, kira-kira Mama lulus berapa lama?
1: Sudah jalan 4 tahun.
0: Biasa kalau Mama lulus itu dengan siapa, Sa?
1: Pokoknya jalan sendiri.
0: Jalan dengan, sendiri?
1: Ya, mau jalan berkumpul, langsung dapat.
0: Oh, Bapak?
1: Bapak dijual pupuk, pulang baru dia pemulung sendiri, dia pilih sendiri.
0: Pupuk apa?
1: Pupuk upadi campur dengan tanah merah.
0: Tapi Bapak setelah jual pupuk itu...
1: Pilih sampah juga.
0: Itu dari jam berapa kalau pilih sampah?
1: Pilih jam 7, dia pulang kadang jam 1, jam 12 baru kami masuk.
0: Jam 7 pagi?
1: Sampai jam 1.
0: Sampai siang. Jam 1 siang?
1: Siang.
0: Habis jam 1 siang bikin apa, Le? Ini?
1: Ini.
0: Pisah-pisah, Su?
1: Pisah-pisah.
0: Pilah-pilah sampah?
1: Pilah-pilah sampah.
0: Habis anak dong ada berapa banyak, Mama?
1: Ada 3 orang.
0: 3 orang. Yang pertama?
1: Pertama... Ada 4.
0: Oh, ada 4.
1: Satu di Kalimantan.
0: Kalimantan, dia suka kerja?
1: Kerja di koperasi.
0: Oh, oke. Okay. Abis itu ini yang kedua?
1: Kedua sukawin.
0: Sudah menikah?
1: Sudah menikah.
0: Dia di mana? Di Kupang sini?
1: Di Uenlasi.
0: Oh, di Uenlasi. Yang ketiga?
1: Ketiga kuliah.
0: Kuliah?
1: Ya.
0: Nama siapa?
1: Mirian Titani.
0: Oh, kakak Mira.
1: Kakak Mira.
0: Oh, yang satunya lagi?
1: Ada SMK.
0: Oh, yang SMA?
1: Ya, SMK.
0: SMK. Kelas berapa ya?
1: Kelas 3, semua tamat.
0: Kelas 3. Nah, awal cerita Mama memulung sampah tuh ceritanya ke mana? Dari tahun berapa itu?
1: Dari 2022.
0: Dari tahun 2022, ya. Terus?
1: Karena kotong pakai pupuk sendiri tidak memungkinkan. Soalnya mencukupi di dalam rumah tangga. Akhirnya kami pindah pemulung.
0: Oh, jadi dari ini apa?
1: Pupuk.
0: Dari jual-jual pupuk dulu. Pupuk untuk taruh di tanaman ya?
1: Ya, tanaman.
0: Karena sonde mencukup.

0: pepet biru itu 3,5. Teh pucuk itu 4,000.
1: Yang ini? Yang kayak begini dong nih?
0: Ini 3,5. Kalau yang kayak begini, ini dong yang 4,000. Kayak dia pun pantat putih, yang plastik hitam dong ini.
1: Oh ini su pak-pak ya, memang, yang su jadi, su dibersihkan memang?
0: Su bersihkan memang.
1: Jadi ini ada harga, sampah plastik ya. Begini. Kemudian ini kayak ada kaleng dong, ini ke mana mama?
0: Ini depo harga 21,000.
1: 21,000?
0: 21,000 1 kilo.
1: Kaleng-kaleng dong
0: kaleng-kaleng.
1: Ya?
0: Kaleng-kaleng.
1: Ada kaleng, ada
0: sampah. Kalau ini depo harga hanya 2,000 1 kilo. Kalau ini yang sekarang sudah 2,5.
1: Ini
0: pisah.
1: 2,5.
0: Ini 2,000. Pokoknya buka buang dia pun ini kertas.
1: Iya.
0: Dia pun tutup tuh 1,700.
1: Terus yang kayak gerdus-gerdus dong tuh?
0: Itu harga 2,500.
1: 2,500. Ya. Nah dari sampah-sampah yang ada nih, kira-kira dia pun nilai yang paling tinggi tuh yang mana?
0: Hanya pet ini sah, pet biru dengan putih.
1: Oh.
0: Dengan kaleng.
1: Kaleng.
0: Kaleng ini. Ini
1: berarti dong. Mama tiap kali kalau dicari itu pasti hanya pilih-pilih yang ini dong, sah?
0: Bawa semua.
1: Bawa semua.
0: Datang sampai sini baru pilih.
1: Pikol begini nih. Ini, begini banyak nih. Pokoknya satu atau
0: itu karung. Itu kata ikat karung begini, Pak, baru ikat gabung. Ini karung besar begini.
1: Baru pikul.
0: Baru junjung.
1: Junjung.
0: Junjung di kepala.
1: Wih, ini sebentar kita coba tes nih, sah. Oh, junjungnya kemana?
0: Dari pasang. Kalau bekanya pasang kuat.
1: Coba satu. Oke, jadi ini nih yang paling apa dukung doi banyak nih yang dia ini dong ya?
0: Iya. Pokoknya pilih semua, saat timbang-timbang semua itu dapat banyak.
1: Jadi setelah pilah-pilah sampah yang sesuai dengan dia warna.
0: Sesuai warna.
1: Nanti setelah mama pilih dia pun warna sesuai.
0: Nanti sebentar baru pilah kok. Kasih pisah.
1: Oh, kasih pisah dulu. Kasih pisah yang warna dulu. Biru sendiri.
0: Ya, warna putih sendiri.
1: Putih sendiri, merah sendiri.
0: Merah sendiri.
1: Setelah itu dibersihkan.
0: Bersihkan baru pilah memang.
1: Oh, bersihkan baru pilah-pilah ya. Memang. Nanti yang gerdus dong tuh dengan belek dong tuh ke mana?
0: Gerdus tersendiri.
1: Jadi yang belek begini, Mak, bikin ke mana supaya bisa titi. Tahu?
0: Titi supaya dia berat.
1: Dupu alat yang mana?
0: Alat
1: oh,
0: kesini.
1: Ini. Coba mak kasih contoh ke mana dukung cara.

0: Oh, dia sampai pelat begini?
1: Pelat begitu.
0: Oke, beta coba ya, Mak. Kira-kira bisa ke sana.
1: Harus melenting.
0: Kan coba ya, Mak.
1: Wih, bisa juga.
0: Oh, wah. Jadi dengan plat begini, ya, plat dia begini. Sudah kumpul banyak-banyak baru kumpul. Ditimbang?
1: Biasa timbang dua karung.
0: Dua karung. Tapi okay. Kenapa harus pisah-pisah warna, Mak?
1: Pisah, karena uang banyak, toh. Masing-masing plastik, tiap uang harga
0: yang lebih. Oh, harga beda-beda. Jadi setelah Mak dong kayak titi dia begini, bersihkan dia, supilah-pilah warna, taruh di karung. Habis itu langkah selanjutnya ke mana?
1: Pokoknya ini banyak ke 2-3 karung baru
0: banyak dulu
1: baru ditimbang.
0: Iya, ditimbang itu menghubungi siapa untuk datang timbang?
1: Bapak langsung
0: pergi?
1: Pergi langsung gudang
0: untuk timbang ini semua nih.
1: Ini kaleng saya.
0: Kaleng-kaleng plastik. Oh, kaleng-kaleng saya pergi.
1: Iya.
0: Tapi kalau plastik orang datang ambil di sini. Satu biasa kalau mak kumpul begitu berapa banyak ya?
1: Oto datang ame 3 kali 4 kali ada.
0: 3 kali 4 kali itu berarti red itu berapa banyak? Berapa karung misalnya?
1: Terlalu banyak. Menghitung kali ini saya hitung pisu 2 red.
0: Oh, yang di belakang sini
1: ya,
0: nih?
1: Di belakang sini.
0: Ya, itu sampah plastik kok sampah apa?
1: PET biru.
0: Oh, yang PET biru. Ya.
1: Kalau yang sebelah sini PET bening.
0: Di sebelah situ, sepertinya sudah dibagi-bagi memang ya? Sudah
1: bagi memang, sudah pisah memang.
0: Satu karung itu, gitu kira-kira dia berapa kilo?
1: Pokoknya kalau itu 2 karung baru 7 kilo, 8 kilo.
0: 7 kilo, 8 kilo?
1: Ya, kalau dari dia pun berat.
0: Beratnya. Berat. Itu 1 kilo berapa lihat tadi?
1: 3,5.
0: Ya. Itu yang
1: pet biru
0: begini.
1: Kalau ini 4 ribu.
0: Wih, 7 kali

0: 3. Lumayan nih.
1: Lumayan nih. Tapi biasa kalau sampah dong begini, mah dong bersihkan berapa lama?
2: Wih, sampai sore, karena pilah. Pisah. Es kupas dia pun kulit dulu. Yang ini kupas, yang... Dimana cukup?
1: Dia cara agar mana, Mak?
2: Ini dong, kupas. Kupas.
1: Dia punya plastik nih, kok?
2: Ya. Ini nanti kupas.
1: Ini. Aku pas begini.
2: Ya. Baru.
1: Oh, putar lagi?
2: Putar lagi.
1: Ini. Oh, jadi jadi setelah itu
2: ini kan warna putih.
1: Oh.
2: Warna biru di sini.
1: Warna putih lihat di mana? Dia punya ini. Oh, ini.
2: Itu biru, ini putih.
1: Oh, dari dia punya ini ternyata.
2: Ini putih, itu juga putih.
1: Iya, betul, ini warna putih, betul. Itu hasilnya kira-kira dari Mama dong kumpul itu cukup kok Sonde memenuhi untuk Mama dong kebutuhan.
2: Terlalu cukup.
1: Terlalu cukup. Jadi itu yang membuat Mama bersemangat untuk kasih kuliah. Siapa tadi nama?
2: Maria Titani.
1: Kakak Mira. Sekarang Kakak Mira semester?
2: Semester 4.
1: Hanya dengan?
2: Dengan barang sampah.
1: Dengan sampah. Indri. Indri yang SMA ya?
2: SMK.
1: Hanya dengan sampah.
2: Bisa. Hanya asal kita jangan gengsi, jangan malu, orang omong itu tutup telinga.
1: Kira-kira Mama ada cerita apa di balik pilih-pilih sampah begini?
2: Pokoknya bahasa terlalu banyak, kita pilih kalau pas kotor di hutan, pas curang, orang buang air kotor dari atas, kita selalu tahu. Satu kali kita pilih di Laliba situ, dong buang ini gergantang ikan ini, pas di belakang air mata langsung turun. Gara-gara hanya kena pikir Tuhan di dalam rumah tangga.
1: Jadi Mama pernah disiram pakai
2: air ikan?
1: Ya,
2: dia pun pokoknya gergantang ikan. Dia masih merah-merah.
1: Aduh. Mama rasa kemana?
2: Itu sedih. Dia langsung air mata turun.
1: Kenapa? Pikir
2: karena orang tahu kotor supili di bawah, tapi dia sengaja. Dia buang air kotor di kotor. Kadang dong usir.
1: Ya orang pun tega leh.
2: Dia lihat dari atas turun.
1: Oh, dia sudah tahu mungkin.
2: Dia tahu.
1: Oh, dia tahu.
2: Yang karun dong diterang-terang. Sudah kali kemarin beta pilih dia ambil air yang nasi sisa pun dia langsung siram di beta. Saya bilang soal apa namanya kotong pilih kotoran di dalam hutan, jadi kita terima dia pun kenyataan itu.
1: Tapi itu sudah bikin Mama jadi kayak dengan kisah begitu. Mama sudah biar beta berhenti ini.
2: Ya, biasa berhenti karena dia pun hasil terlalu banyak.
1: Hasilnya bisa mencukupi kebutuhan.
2: Di dalam bumi.
1: Kira-kira cerita ke mana Leko yang sedih-sedih begitu selain orang siram air ini ikan?
2: Kadang kotong pilih di orang pun rumah, depan rumah, dong suruh bilang. Jangan pilih situ karena kotong pun tak curung su hilang semua.
1: Oh, jadi sempat dibilang
2: ada om langsung.
1: Ada kayak dibilang pencuri begitu.
2: Pencuri, sebelum Mama kalau kotong mau pencuri bukan tiap hari kotong pemulung begini. Kotong pemulung justru terlalu miskin karena ada barang di rumah. Kita ikut cuma kau periksa kau pun periuk. Sebelum mari kita jalan. Kadang separuh pun pakaian dong hilang. Jurum ada om, dan sampai Mama yang ame kotong pun pakaian, selama peta pemulung, tapi besok nama orang pun bareng.
1: Itu sering terjadi?
2: Sering terjadi. Kadang kotong pilih langsung usir.
1: Tapi dengan kisah itu akhirnya Mama tetap semangat.
2: Tetap semangat
1: karena punya anak yang masih kuliah.
2: Masih kuliah, masih SMK.
1: SMK. Nah itu pernah kosong deh berpikir, apa kok hanya dengan ini saya bisa kasih kuliah anak? pernah rasa kayak takut ke sonde, ikut
2: takut, takut
1: sonde.
2: Kesan takut karena ini yang membantu.
1: Membantu.
2: Membantu. Ya? Kalau bukan ini, mengkali ke model ke kami sudah bisa kuliah anak.
1: Hmm. Tapi kan itu uang itu kan bagi dengan makan minum.
2: Makan minum.
1: Dengan mama, bapak, ya. Mira dengan Indri. Kira-kira itu cukup?
2: Terlalu cukup.
1: Terlalu cukup ya? Eh?
2: Cukup. Kan satu bulan suti, kadang dua minggu saya sutimbang. Kalau terlalu kami pilih fokus tiap hari. Waktu kadang dua kali, tiga kali, satu hari.
1: Sama juga mama?
2: Iya. Soalnya waktu ada motor. Kita jalan.
1: Bapak ada motor?
2: Waktu ada motor.
1: Mama yang jalan?
2: Jalan.
1: Pikul?
2: Pokoknya ikat dua karung itu junjung satu kali.
1: Junjung satu kali?
2: Junjung satu kali.
1: Soalnya pakai gerobak?
2: Soalnya pakai. Kita perempuan mau dorong itu gerobak lewat itu menurun situ.
1: Wih betul ya, dia
2: terasa
1: tajam.
2: Motor dong injak seperti kotong. Hanya demi kotong mau pilih sampah.
1: Mama, beta bisa lihat yang su packing-packing memang kok mama?
2: Bisa.
1: Yang su dipila-pila memang itu ya, yang mana?
2: Ini di karung.
1: Ini yang warna
2: putih,
1: putih
2: susu.
1: Putih susu.
2: Putih susu. Kalau ini.
1: Oh, ini yang dari ini dispenser pun ya.
2: Ya.
1: Ini juga bisa ya?
2: Bisa.
1: Banyak juga.
2: Terlalu banyak.
1: Habis yang ini?
2: Ini yang putih bening.
1: Oh, ini yang putih bening. Oke, ini antara tempat-tempat makan dong. Kemudian?
2: Ini biru.
1: Ini yang biru?
2: Ya.
1: Oh, jadi yang ini warna, walaupun dondop warna ya, beda tapi
2: biru.
1: Yang penting biru?
2: Ya, yang penting biru.
1: Lumayan. Ini harga berapa?
2: Ini 1.700.
1: 1.700 per kilo?
2: Per kilo.
1: Per kilo 1.700. Ya. Satu karung ini bisa dapat?
2: Ini dapat 15 kilo.
1: 15 kilo?
2: Ya.
1: Oke, ini warna itu kuning. Kuning. Oh, wow. Warna kuning.
2: Jatuh.
1: Ini setiap warna ini dupa harga beda-beda ya?
2: Beda-beda.
1: Yang paling tinggi warna apa?
2: Warna ini.
1: Putih. Warna putih bening dengan
2: putih, bening.
1: Putih susu.
2: Susu.
1: Harganya?
2: Ini 2.500, ini 2.000.
1: 2.500.
2: Ini 2.000. Ini 1.700.
1: Yang pink dong? Ada Ju?
2: Ada. Di bagian ember itu yang...
1: Oh ini di sini.
2: Di gudang.
1: Oh yang ini.
2: Ya.
1: Ini warna pink dong nih.
2: Ya warna merah.
1: Warna merah, warna
2: ya,
1: pink, pokoknya
2: pink
1: campur jadi satu.
2: Ya.
1: Ini harga berapa?
2: Itu 1.700 juga.
1: 1.700 per?
2: Per kilo.
1: Per kilo. Ini untuk membersihkannya ini.
2: Itu
1: kasih bersih
2: kertas
1: kok.
2: Dari sontor.
1: Oh jadi
2: ya.
1: Jadi
2: plastik dupen... baru garuk kasih keluar.
1: Plastik, dia punya kertas tuh di sana nama-nama ya. Dong tuh sempak ya.
2: Sempak.
1: Itu dibersihkan, biasanya bersihkan pakai apa?
2: Pakai silet.
1: Oh, pakai silet ini. Dia punya cara begini.
2: Itu satu kali disemati habis.
1: Oh, jadi harus bersihkan dia pakai
2: ini kertas dari
1: kertas. Sobat.
2: Kecuali plastik ini plastik.
1: Oh iya, baru
2: ya.
1: Ini apa ya, Mama?
2: Ini air kinasa dia suruh.
1: Oh iya, betul. Kukus. Bisa pakai air betul,
2: ya.
1: Betul, betul, betul.
2: Karena ini nanti dicuci ulang.
1: Dengan begini banyak nih.
2: Ya.
1: Mama kerja sendiri kok?
2: Kerja dengan anak dong.
1: Oh, dengan anak?
2: Ya.
1: Ada siapa?
2: Mira.
1: Ada Mira?
2: Ada Mira.
1: Dan Indri biasa bantu?
2: Bantu.
1: Oh, oke. Okay. Mira ada?
2: Ada.
1: Mira di mana?
2: Mau panggil kok.
1: Uh-uh.
2: Mira.
1: Oh, ini Kak Mira. Halo, Kak Mira. Pongki.
3: Iya, Mira.
1: Ya, kau duduk di sana, saya?
3: Iya.
1: Oh, mau sambil duduk, sah. Kamira sini. Kamira tadi mama su cerita banyak tentang mama profesi sebagai pemulung dan tadi beta sangat terpukau dengan mama pun cerita bahwa hanya dengan sampah itu bisa kasih kuliah Mira.
3: Iya.
1: Dengan
3: kasih sekolah Indri.
1: Indri SMK.
3: Iya.
1: Kakak Mira kuliah di mana?
3: Kuliah di Politeknik Negeri Kupang.
1: Kakak Mira kuliah di Politeknik Negeri Kupang.
3: Iya.
1: Jurusan apa?
3: Elektro Prodi TKJ.
1: Teknik elektro?
3: Iya.
1: Semester?
3: Semester 4.
1: Semester 4?
3: Iya.
1: Semester 4. Nah, dengan perjuangan mama dan bapak yang dengan hanya memulung, akhirnya bisa kasih kuliah kakak dengan Indri.
3: Iya.
1: Itu kira-kira perasaannya ke mana?
3: Senang, terus bangga.
1: Bangga, bangga karena?
3: Aduh.
1: Nafas.
3: Karena dengan uang hasil
1: semu,
3: belum bisa sekolah kasih sekolah ketong.
1: Tapi Kamira sonde malu toh dengan mama dan bapak memprofesi.
3: Tidak.
1: Karena itu yang bikin kak Kamira dengan kakak Indri akhirnya bisa melanjutkan pendidikan nih.
3: Iya.
1: Kira-kira biasa bantu bapak dan mama kosonde?
3: Iya, bantu juga.
1: Ada cerita kosonde kalau misalnya dengan hanya memulung, orang tua memulung, kakak dong bisa melanjutkan pendidikan, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa.
3: Iya.
1: Kira-kira ada cerita kosonde kayak orang dong kayak pandang mata sebelah, saya bilang, ih, anak orang tua hanya pemulung, saya anak bisa kuliah begini. Pernah dengar cerita-cerita begitu?
3: Iya, pernah. Sampai ada yang bilang ketong pelihara buntiana karena terlalu iring ketong. Sampai kestuan bilang surat susun saya dengar saya ketong. Ketong ini apa san? Ketong pilih terus ketong. Kau harus buktikan bedo supaya donjut tahu kalau anak pemulung itu bisa sarjana.
1: Akhirnya kakak yang kasih semangat bapak dan mama.
3: Iya.
1: Dan biasa begitu tuh mama dengan bapak kemana? Apakah dongjo down? Kok dongjo terpuruk dengan keadaan? Kok kemana?
3: Kayaknya sih pernah, cuman dong sama cerita.
1: Karena sama kas menunjukkan mempunyai rasa sakit dengan besok, nah.
3: Iya.
1: Nah dengan profesi seperti itu, kira-kira kakak dong pasti punya tanggung jawab. Eh, beta harus menjadi anak yang baik. Kemana?
3: Iya.
1: Karena tapi kuliah aman nah.
3: Iya.
1: Sonde kayak apa buat kayak orang tua dong susah karena bosong hanya kuliah dengan biaya hanya sampah begitu sah?
3: Tidak.
1: Kuliah aman nah?
3: Iya, aman.
1: Tantangannya ke mana kira-kira?
3: Tipe tantangan tuh waktu SMA tuh kayak itu tuh mama orang tuh kayak lupa bayar ini uang komitmen,
1: iya.
3: Jadi ini, tapi itu tunggakan tuh hanya satu hari, sama begitu. Tapi puji Tuhan, gue terus sampai kayak telepon mama untuk minta uang begitu, sonde. Kayak bukan lain dong tuh arah yang sampai satu minggu, tapi bersyukur gue punya hanya satu hari, sa.
1: Hanya karena tunggak begitu.
3: Iya.
1: Sa. Tapi itu sonde, soal ada tunggak yang begitu lama ya?
3: Iya, hanya satu hari, sa.
1: Nah dengan profesi yang ada ini kira-kira semangatnya kakak Mira dengan Indri kemana kok supaya bisa menyelesaikan studi?
3: Belajar lebih giat, terus pokoknya belajar terus, kalau menyerah pokoknya harus tetap bangkit, jangan pernah putus asa begitu.
1: Nah, biasa bantu mama pas apa, pas abis kuliah kok?
3: Iya, kadang kalau pulang sedu biasa. Mama pulang kan jam 12 gitu, kalau pulang jam 12 juga nanti datang, pokoknya mama kotong bantu. Kita bantu mama bersihkan, terus kasih pisah mana putih, mana biru, gitu.
1: Tapi bisa mengganggu kuliah?
3: Tidak.
1: Mengganggu kuliah. Kira-kira cita-cita dari kakak Mira seperti apa nih?
3: Ini guru.
1: Impian terbesarnya?
3: Ya, guru.
1: Guru, kenapa?
3: Ya. Cuman berasa kayak itu tuh sangat-sangat bagus untuk kau bisa mengajarkan di anak yang sonde tahu menjadi tahu begitu.
1: Dan juga membanggakan
3: iya.
1: Bapak dan mama.
3: Iya.
1: Itu impian terbesar kok.
3: Iya.
1: Kira-kira nanti kalau satu saat kakak Mira su dapat gelar sarjana begitu ya. Terus suwisuda nih. Apa yang kakak Mira ingin lakukan kepada mama dan bapak?
3: Cari kerja yang bagus, terus itu uang tuh mama dosa nusa beli sampai terus mikir situ gak sama mama dong.
1: balas mama dan bapak pun kebaikan ya.
3: Iya.
1: Gak apa-apa, itu salah satu impian terbesar kotong semua ya, bisa membagikan kotong punya orang tua yang suka sih berkorban untuk kotong.
3: Iya.
1: Kira-kira dari orang tua pun kerja keras yang selama ini sudah dilakukan, apa yang ingin kakak Mira lakukan untuk balas kebaikan bapak dan mama? Kuliah yang rajin.
3: Iya, kuliah yang rajin, terus belajar terus. Itu saja.
1: Itu saja, dan bisa meraih cita-cita ya.
3: Iya.
1: Terima kasih Kak Mira buat ceritanya yang sangat luar biasa. Semoga Kak Mira jadi orang yang sukses.
3: Amin.
1: Dan bisa membanggakan bapak dengan mama.
3: Iya.
1: Oke, boleh kakak kasih ungkapan kasih dengan kasih dari kakak Mira untuk mama seperti apa? Boleh peluk cium, boleh. Oke, terima kasih.
3: Iya.
1: Ya, mama tadi kotong sudah dengar cerita dari kakak Mira.
2: Iya.
1: Nah, kira-kira apakah dengan penghasilan dari sampah ini hanya biaya hidup dari Mira dengan Indri atau masih ada?
2: Masih ada ponakan.
1: Masih ada ponakan, berapa orang?
2: Satu orang.
1: Jadi di dalam rumah ini ada?
2: Kami tujuh orang.
1: Mama kasih biaya semua ya? Mama dan bapak kasih biaya ya?
2: Iya.
1: Itu dapatnya berapa? Pengeluarannya berapa tuh?
2: Pokoknya uang bemo yang penampung satu hari 10.000. Mira pung yang 35, Indri pung 15.
1: Iya.
2: Tiap hari.
1: Belum boleh tambah dengan biaya makan minum ya?
2: Biaya makan minum.
1: Itu cukup?
2: Cukup
1: ya? Ya,
2: karena acara uang ini kami tidak boros untuk beli sayur sampai terlalu. Karena ingat mau anak dong mau jadi manusia, makanya kita atur uang.
1: Atur uang sedemikian rupa ya. Nah jadi uang hasil dari sampah, pila-pila sampah, timbang dong segala macam, itu kasih ke bank sampah, nanti itu uang langsung kasih dikotong uang langsung. Fisik atau ditransfer ke mana?
2: Langsung
1: ya?
2: Langsung.
3: Tapi ada yang transfer.
2: Itu di Ibu Melsi.
1: Oh yang itu yang di bank sampah itu?
2: Ya.
1: Itu karena ada pencerita?
2: Kita dong datang timbang, habis baru minta nomor rekening, dong transfer.
1: Itu nomor.
2: Kalau langsung orang beli itu langsung kasih.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, inilah saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 FM Kupang bersama saya Febriana Harum, edisi Rabu 20 Mei 2026 pukul 10.07 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, Arsenal dinobatkan sebagai juara Premier League 2025-2026 setelah Manchester City bermain imbang 1-1 saat bertandang di Bournemouth pada Rabu 20 Mei 2026. Kepastian ini memastikan gelar dengan satu pertandingan tersisa, dan kemenangan 1-0 atas Burnley sebelumnya membawa Arsenal unggul. Hasil imbang City di Fidelity Stadium membuat trofi Liga Inggris sepenuhnya di tangan The Gunners.

Beranjak ke informasi kedua, teman Pro 2, James Cameron berencana melakukan efisiensi dalam menggarap dua sequel Avatar berikutnya, yakni film keempat dan kelima, yang dijadwalkan tayang 2029 dan 2031. Dalam perbincangan dengan The Empire Film Podcast baru-baru ini, Cameron menyebutkan biaya pembuatan Avatar memang terbilang sangat mahal dan makan

Beranjak ke informasi terakhir, Taman Pro 2, industri animasi Indonesia makin melesat. Data dari CNN, data terbaru per 2025, industri animasi Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dengan nilai industri mencapai 798,15 miliar rupiah. Dan angka tersebut didasarkan pada riset terhadap 262 studio animasi yang menaungi 3.448 tenaga kerja dalam laporan Indonesia Animation Report 2020. Dan demikianlah info Pro 2 FM kali ini, teman Pro 2. Tetaplah bersama kami dalam rangkaian Santai Siang.

Prodo FM, Kupang teman terbaik kamu. Hello, selamat siang teman Prodo. Balik lagi kamu ditemenin sama Arum di sini, dan pastinya sampai nanti di pukul 17.30 aku bakalan nemenin kamu dengan rangkaian hits pilihan dan informasi-informasi menarik. Anyway, sebelum kita ke lagu-lagu berikutnya nih yang bakalan Arum puterin, aku mau mengucapkan satu hal nih teman Prodo. Satu hari ini merupakan satu hari spesial juga. Jadi aku mau ucapin selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026. Yuk, mari kita satukan tekad, tujuan, dan semangat untuk Indonesia yang lebih maju pastinya di berbagai bidang. Kita bisa sejauh ini, Indonesia bisa merdeka sejauh ini, tidak lain karena ada perjuangan sebelumnya teman Prodo. Tapi ternyata perjuangan juga gak cuman untuk mengalahkan penjajah ya. Of course, karena kita juga sejauh ini tetap berjuang ya teman Prodo untuk tetap bertahan dan bersatu pastinya sampai detik ini. Kita harus satukan langkah kita karena ya Indonesia adalah negara terkasih dan memang harus terus kita dekap gitu ya, dekap, dan kita harus bersatu untuk terus menjaga kesatuan bangsa. Anyway, teman Prodo tahu enggak sih kalau untuk Hari Kebangkitan Nasional itu ada banyak fakta menarik di baliknya. Salah satunya adalah adanya Budi Utomo. Jadi momen bersejarah yang kita kenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya, Harkitnas ini yang diperingati 20 Mei setiap tahunnya, itu juga salah satu usahanya adalah berdirinya organisasi Budi Utomo. Seperti itu teman Prodo. Bagaimana untuk berdirinya organisasi Budi Utomo dan apa saja sih hal menarik, nanti kita akan membahas ya setelah beberapa lagu yang bakal aku puterin. Salah satunya adalah dari Itgitaf teman Prodo, Sedia Aku Sebelum Hujan atau Sedia Arum Sebelum Kamu Galau ya. Karena ini udah siang ya, bukan waktunya untuk galau. Jadi baiknya kita buang jauh-jauh kegalauan ya, karena ini juga Hari Kebangkitan Nasional di mana kita harus semangat ya. Jadi satu lagu hits dulu untuk menemani kamu dari kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kerat dengan organisasi Budi Utomo Temen Pro 2 ya. Jadi organisasi Budi Utomo, aku mau recall dikit nih biar kayak ilmu sejarahnya kita tidak hilang, tidak sirna begitu aja Temen Pro 2. Untuk organisasi Budi Utomo sendiri, ini resmi lahir pada 20 Mei 1908 yang menjadi momentum penting bagi sejarah perjuangan bangsa tentunya ya. Mengutip buku Budi Utomo, Awal Bangkit ya Kesadaran Bangsa, yang ditulis oleh Gamal Komandoko, perhimpunan ini juga didirikan oleh 9 murid School Tut Uplading Van Inlandske Arsen atau Stovia. Stovia, kalau Stovia mah semuanya pada inget ya, tapi untuk kepanjangannya mungkin bingung juga kita pengucapannya. Mereka itu ada dari, terdiri dari Sutomo, Sulaiman ya, kemudian Suwarno, Gunawan Mangunkusumo, Angka Projo Surjito, kemudian M. Suwarno, Muhammad Saleh, Suraji, dan Gombrek. Nah ini tuh sebenarnya kalau secara nama ya, ini nama-nama yang lawas, ejaannya pakai SOE, kemudian ada GOE, walaupun sekarang dipermudah ya untuk perbahasaan, jadi dibacanya SU aja atau penulisannya juga SU aja. Dan meskipun saat itu para pendirinya belum memiliki pengalaman berorganisasi ya sebelumnya ya, para pelajar yang duduk di kepengurusan itu juga berusaha mengorganisir Budi Utomo sebaik mungkin. Mereka memiliki visi besar Temen Pro 2 agar organisasi ini kelak tumbuh menjadi perhimpunan yang lebih universal. Dan tahu gak sih kalau cita-cita utama dari para pemuda ini adalah menciptakan persaudaraan nasional yang melampaui sekat-sekat perbedaan. Mereka tuh mendambakan sebuah persatuan yang tidak memandang suku, tidak memandang kelamin maupun kepercayaan demi kemajuan bersama. Dan seiring perjalanannya, Sutomo dan kawan-kawan ini terus memperluas tujuan organisasi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Suwarno ya dalam surat kabar The Lokomotif terbitan 24 Juli 1908, misi Budi Utomo adalah meringankan beban perjuangan hidup bangsa Jawa melalui pengembangan yang harmonis dan kerohanian. Nah, sedangkan untuk titik tolak utama perjuangan mereka ini difokuskan pada bidang pendidikan, kayak gitu. Itu sekilas kita recall memory atau recall sejarahnya kita ya terkait Budi Utomo. Dan pastinya Temen Pro 2, perjuangan kita again tidak berhenti saat penjajahan berlangsung ya, waktu kita memperjuangkan kemerdekaan, melainkan juga masih berjuang untuk saat ini ya, berjuang untuk tetap misal kayak berjuang bersama-sama agar ekonomi terus berputar, ekonomi Indonesia ya pastinya. Yang mungkin kalau Temen Pro 2 lihat akhir-akhir ini lagi gak baik-baik aja terlihatnya ya di kanal berita manapun, cuman kita tetap berusaha untuk terus memutarkan roda ekonomi agar tidak stuck Temen Pro 2, agar semua juga mempunyai rezekinya masing-masing seperti itu. Jadi gak ada salahnya kok Temen Pro 2 kalau kamu mau tetap jajan gitu ya, jajan untuk melariskan UMKM lokal, it's okay Temen Pro 2 ya, mereka juga butuh duit ya, kita pun juga butuh jajan. Jadi ya, namanya simbiosis mutualisme tetap kita pertahankan.

0: Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai kebangkitan nasionalisme bangsa Indonesia di masa lalu dalam melawan agresi Belanda. Kondisi bangsa Indonesia yang sengsara pada masa itu membuat beberapa orang terpelajar ikut berpartisipasi dalam gebrakan baru memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah kalangan priai atau para bangsawan yang berada di lingkungan keraton. Kepedulian terhadap nasib rakyat Indonesia memicu semangat mereka untuk melakukan perlawanan terhadap segala tindakan kolonialisme, sehingga pada tanggal 20 Mei 1908, bertempat di salah satu ruang belajar Stovia, Dr. Sutomo menjelaskan gagasannya. Harkitnas lahir dari semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
4: Teman

Prodo FM, kupang teman terbaik kamu, teman Prodo. We are never ever getting back together. Dari Taylor Swift. Dan anyway, teman Prodo, tau gak sih kalau ternyata suara seemas ini ya, suaranya Taylor Swift itu sudah didaftarkan ke merek dagang ya, suara jadi merek dagang kayak gitu, karena dia itu takut untuk suaranya itu disalahgunakan menjadi AI. Jadi baru-baru ini ya, lebih tepatnya bulan lalu, Taylor Swift ini memang harus memutuskan mengambil langkah hukum untuk melindungi identitasnya di tengah kekhawatiran yang akan penyalahgunaan teknologi AI atau kecerdasan buatan kayak gitu. Jadi suaranya dari perusahaan miliknya Task Rights Management mengajukan 3 permohonan merek dagang pada 24 April 2026 lalu. Dan 2 diantaranya itu mencakup merek suara, ada frasa nih, "Hey, it's Taylor Swift" atau "Hey, it's Taylor" seperti yang dilaporkan oleh Variety. Dan satu permohonan lainnya itu berkaitan dengan merek visual yang menampilkan citra Taylor Swift saat konser di Eras Tour. Dan dalam gambar itu juga dia itu terlihat looknya itu memegang gitar berwarna pink dengan stripe hitam dan mengenakan bodysuit berkilau warna-warni serta sepatu boots perak. Ya itu salah satu visualnya Taylor Swift saat konser yang emang kayak wow banget gitu loh teman Pro 2. Dia itu udah mengusulkan atau mendaftarkan biar tidak menjadi atau tidak digunakan untuk AI seperti itu. Tapi kalau kamu mempunyai suara emas kayak Taylor Swift, kira-kira bakalan kamu bakalan kamu daftarkan gitu gak teman Pro 2, biar gak disalahgunakan jadi AI gitu ya. Kalau aku sih mungkin ya, tapi sayangnya suara aku tidak emas gitu. Anyway teman Pro 2, itu salah satu hal yang menarik dari Taylor Swift pastinya. Dan kemudian kita doakan juga bersama Taylor Swift mudah-mudahan dalam persiapan menikah, katanya ya, dilancarkan selalu ya Mbak Taylor. Mudah-mudahan. Anyway teman Produa, kamu masih temenin sama Arum dan sampai nanti di pukul 12 kita di Produa Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request atau titip salam, boleh banget sekarang juga teman Produa ya, di 0811 3820 9090, atau melalui media sosial kita, boleh RRI Produa Kupang untuk Instagramnya, Produa Kupang untuk Facebooknya. Aku tungguin beberapa lagu yang mau lewat, juga udah aku siapin nih teman Produa, salah satunya dari Geisha dengan Takkan Pernah Ada. Ini versi terbarunya, Live Recalls version.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 MHz Prodo RI di Kupang, teman terbaik kamu. Dari Alex Warren, teman Prodo dengan Ordinary. Lagu ini lagu yang so sweet sih menurut aku. Buat kita yang mungkin masih menerka-nerka makna di balik lagu ini, teman Prodo, ternyata lagu dengan balada pop ini menceritakan tentang rasa syukur dan cinta yang mendalam, teman Prodo. Dan who knows, ternyata lagu ini tuh didedikasikan kepada istrinya gitu. Jadi cover unknown namanya, yang berhasil mengubah kehidupannya yang tadinya ngerasa kelam, ngerasa biasa-biasa aja, membosankan bahkan ya. Dan ternyata di balik lagu ini tuh semua kehadiran atau semua hal yang dilalui bersama istrinya itu jadi bermakna gitu, teman Pro 2. Jadi lagu ini juga mengajarkan kita ya bentuk komitmen yang kuat, di mana Alex itu menggambarkan keinginannya untuk selalu bersama pasangannya hingga maut memisahkan. So sweet kali ya, teman Pro 2 ya. Aku selalu amazed gitu ya kepada para seniman, para orang-orang musisi gitu ya, yang mendedikasikan lagu-lagunya itu untuk orang terkasihnya. Bahkan juga gak banyak, gak sedikit sih ya, gak sedikit musisi yang inspirasi lagunya itu dari keluarganya, dari pasangannya bahkan ya. Dan salah satu musisi asal Indonesia yang dari maknanya, makna lagunya itu selalu terinspirasi dari istrinya, menurutku ada satu, teman Pro 2, dari Paul Partohap, kalau kamu tahu ya, suaminya Gita Saf gitu. Mereka itu udah lama sih tinggalnya di luar negeri, dulu tuh kayak sekolah, ketemunya waktu sekolah ya kalau gak salah ya, waktu mereka S2 atau S3, I don't know, aku lupa. Cuman Paul itu tuh menjadi salah satu musisi Indonesia yang bahkan itu udah go to internasional, selain karena memang mereka itu base, home base-nya dulu di luar negeri ya, tapi kan mereka emang asli Indonesia. Dan lagu-lagunya Paul, bahkan konten-kontennya Paul itu tuh adalah konten-konten yang kayak ya seperti Alex Warner, teman Pro 2, yang selalu mengapresiasi istrinya bahkan ya, say thanks, dan kayak semua kehidupannya tuh indah gitu dilalui sama istrinya, teman Pro 2. Aku mau puterin salah satu lagu deh dari Paul Partohap dengan Vitamin You, teman Pro 2. Here we go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Prodo FM, kupon teman-teman terbaik kamu, teman Prodo dari Gracia Brahms featuring Taylor Swift dengan Us. Teman Prodo ini lagu baru ya, lagu barunya Gracia Brahms, dan yang jelas kolaborasi dengan Nyonya Taylor Swift. Teman Prodo yang menceritakan tentang kenangan pahit dari hubungan masa lalu yang berapi-api nih awalnya dulu, tapi berakhir berantakan ya endingnya teman Prodo. Dan lagu ini juga mengeksplorasi rasa penyesalan, abis itu keraguan dan pertanyaan gitu, apakah mantan kekasih itu masih memikirkan hubungan mereka yang telah hancur alias gagal move on kah? Bertanya-tanya, apakah sendiriankah aku yang sakit hati? Doi tidak. Apakah aku yang gagal move on? Doi bisa move on gitu ya. Jadi masih terbayang-bayang lah teman Prodo masa lalu. Nah ini agak bahaya, agak tricky ketika kita mungkin udah mau move on, hanya saja masih terbayang-bayang masa lalu. Better kita ya udah move on aja dulu, atau nyenengin diri sendiri dulu, eksplorasi apapun itu yang belum pernah kamu eksplorasi. And then kalau memang udah siap, ya sudah, mainkan gitu ya, move on, cari yang 100% lebih baik gitu ya kalau bisa ya teman Prodo. Sedikit ngomongin percintaan di siang hari buat kamu yang mungkin lagi gagal move on atau mungkin lagi berusaha move on di siang bolong ini ya teman Prodo ya. Lebih baik ya teman Prodo kita enjoy aja dengan lagu-lagu pilihan Prodo FM Kupang, pastinya yang bisa nemenin kamu yang anti-anti galau club. Nanti jam galaunya di malam hari aja kali ya. Kalau siang kita yang enjoy-enjoy aja teman Prodo, termasuk dari Ziva Magnolia dengan 200K.

0: hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Lah, apa nih?

0: habis bensin lagi.
1: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
0: Ah, dasar lo.
3: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
0: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
1: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
3: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, gurun hujan teman Pro 2 ya, dari JC Louis. Wadaw, ini lagu yang penuh dengan tanda tanya ya. Kapan, apaan, apakah kayak gitu ya. Anyway teman Pro 2, buat kamu yang masih asing dengan lagu ini termasuk lagu terbarunya dari JC Louis yang bertajuk Gurun Hujan, teman Pro 2. Sesuai namanya kali ya, ini tuh kayak sesuatu hal yang kayak pengen tapi kayak agak mustahil gitu ya. Ada harapan yang sulit terwujud gitu. Kalau di secara makna dari lagu Iwan CS Iwan Kaisar ya, sama teman-temannya. Jadi sebenarnya teman Pro 2 di lagu ini juga banyak perasaan ya yang sebenarnya dirasakan sama atau di deliver gitu ya sama Iwan, perasaan mix feelingnya. Jadi kayak ada pengen banget gitu ya untuk ketemu gitu ya, kapan, tapi kayak ragu juga gitu. Jadi seperti atau ibaratnya seperti menanti gurun hujan, teman Pro 2. Lagunya dengan nuansa sendu ya, tapi as always ya, our catching kalau Iyan lagi kan Iwan kebanyakan nonton drama, jadi Iyan ya. Nah teman Pro 2, masih banyak lagi hits pilihan yang bakalan aku puterin spesial buat kamu. But wait, karena bentar lagi udah mau di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, aku mau mengucapkan atau mengingatkan lah, lebih tepatnya reminder buat kamu, jangan lupa untuk makan siang. Siap-siap makan siang teman Pro 2. Pulang boleh tenggo, makan siang juga boleh tenggo banget kok. Jadi buat kamu yang udah mau siap-siap makan siang, gaskan teman Pro 2 ya, hati-hati di jalan. Aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu hits pilihan lainnya. Salah satunya dari Katy Perry dengan The One That

0: Okay, what about...
1: And I'm full of you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Hitsnya dari Second Chance teman Pro 2 dengan Merayu Mentari. Barusan aku puterin spesial buat kamu, dan pastinya Arum juga masih menemani kamu di Santai Siang. Udah di pukul 12 lebih 10 ya waktu Indonesia Tengah, dan ini saatnya kamu juga aku kasih rekomendasi. Rekomendasi apa tuh? Rekomendasi pastinya untuk makan siang ya, untuk mengisi perut ataupun menyegarkan dahaga kita teman Pro 2. Kalau dilihat-lihat nih ya, kadang itu tuh mood makan berdasarkan cuaca. Nah, cuaca hari ini lumayan panas as always ya, Kupang. Untuk di Tompilo sendiri lumayan berawan juga teman Pro 2, enggak yang secerah itu, masih ada awan-awan putih yang menghiasi langit. Ya, kalau dari cuaca sih untuk siang hari ini cocok juga ketika kamu pengen menyegarkan dahaga dengan minum es gitu. Tapi agak tricky juga karena kan cuaca akhir-akhir ini juga lumayan berubah-ubah ya, lumayan drastis, yang siangnya panas terus malamnya hujan nih teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin pengen beli es gitu untuk melepas dahaga siang hari ini, pastikan habis itu banyak minum air putih juga, biar bisa menetralisir apapun yang mungkin tidak seimbang di dalam tubuh kita nih teman Pro 2. Anyway, banyak macam-macam es ya yang ada di kota Kupang ya, dari es cendol, es doger, kemudian es campur. Sebenarnya nggak sulit untuk menemukan es di kota Kupang. Misal nih teman Pro 2, es cendol atau es dawet ini di, kalau arah-arah RRI ya, di jalan Cak Doko ya kalau nggak salah ya namanya ya, dekat rumah sakit Bayangkara itu teman Pro 2, samping Indomaret, itu jual juga es cendol atau es dawet. Buat kamu yang masih belum pernah mencoba nikmatnya es cendol atau es dawet, boleh gasken kesana teman Pro 2 ya. Es cendol ini berisi kayak cendol lah ya, namanya juga es cendol ya, berisi es cendol teman Pro 2. Dan cendol atau dawet tersendiri itu terbuat dari tepung, beras atau sagu, kemudian disiram sama kuah, santan, kemudian gula merah cair, gak lupa juga esnya, es batunya teman Pro 2. Dinikmati siang-siang bolong kayak gini juga wow, enak sih kayaknya ya, dan lumayan murah juga teman Pro 2 kalau di samping Indomaret di dekat rumah sakit Bayangkara itu ya, di jalan rayanya itu lumayan, satu cup yang kecil kalau nggak salah itu 3.000 atau 5.000, I don't know, aku lupa, tapi pernah juga beli di sana. Lumayan teman Pro 2, buat kamu yang mungkin nggak terlalu suka manis boleh kok request juga, gulanya agak sedikitin ya, alias less sugar ya, atau less sweet ya kak gitu, boleh banget teman Pro 2. BTW buat kamu yang mungkin pencinta es atau minuman manis tapi maunya sehat juga ya, opsi yang less sweet atau less sugar itu juga merupakan opsi sehat sih teman Pro 2 ya, menurut aku. Karena ya namanya manis kan, kadar manis yang tiap orang tolerate atau toleransi itu kan beda-beda ya. Sweetnya menurut aku segini, tapi menurut orang lain itu kayak terlalu manis, bisa jadi seperti itu. Jadi sesuaikan dengan referensi masing-masing aja. Itu satu rekomendasi es di siang hari ini teman Pro 2. Masih ada es-es lain dan lokasi-lokasinya yang bakalan aku share ke kamu. But wait, satu lagu dulu, hitsnya dari Sal Predi dengan Besok Kita Pergi Waktu.

0: todo el mundo.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Teman terbaik kamu.

0: mean it.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari koleksinya Taylor Swift, teman Produa. Nah, dengan cuaca yang seperti sekarang ini, kita butuh yang segar-segar. Ini salah satunya teman Produa, sang raja biskuit merek O. Iya ya, teman Produa. Jadi dia baru saja menghadirkan kolaborasi es krim tapi rasa biskuit. Biskuit tapi rasa es krim, teman Produa ya. Yang mana O sendiri, merek ini kembali menghadirkan rasa edisi terbatas Firecracker Pop, yang mana mereka ingin membangkitkan memori akan es beku merah putih biru yang ikonis kalau di Amerika Serikat sendiri, teman Produa ya. Jadi mereka ini memang meninggalkan profil coklat dan vanila klasik demi kreasi buah-buahan yang semarak dan dirancang sempurna untuk barbecue di halaman belakang, road trip, hingga sesi ngemil yang santai di tepi kolam renang. Nah, berbeda nih dengan rilisan khas merek merek O yang biasanya terinspirasi dari dessert super kaya rasa. Kalau Firecracker Pop ini memang diciptakan menghadirkan sensasi segar yang benar-benar terasa. Jadi yang pasti, biskuit ini juga menggunakan wafer vanilla golden Oreo klasik sebagai dasar manis yang netral, sehingga isian uniknya bisa tampil sebagai bintang utama. Yes, teman Produa. Jadi kalau misalnya kamu juga ingin mengabdikan puncak nostalgia musim panas ini dengan satu gigi yang pastinya merek ini bisa dipesan ya, karena ternyata terbatas. Wah, enak banget nih biskuit rasa es krim dengan perpaduan rasa yang sangat menggugah selera.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan kendaraan umum yang biasa disebut BEMO oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. BEMO yang satu ini bukanlah angkutan umum yang biasanya kamu gunakan sampai saat ini seperti angkot dengan roda 4 pada umumnya. BEMO dikenal sebagai becak motor atau sepeda motor dengan roda 3 adalah salah satu mode transportasi ikonik di Indonesia pada tahun 1980-an. Kendaraan berbentuk lucu dan unik ini dulunya sempat menjadi raja jalanan di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Bentuk unik serta kapasitas muatan penumpang dan barang yang lebih besar dari bajai dan becak membuat BEMO menjadi sarana angkutan favorit di negara kita pada era 60-an hingga awal tahun 80-an. BEMO mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, BEMO mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran BEMO saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, serta dapat melaju jauh lebih kencang daripada becak. BEMO pertama kali meluncur di Indonesia digunakan sebagai transportasi umum masyarakat dengan dipasangkan tempat duduk di kedua sisinya. Karena dianggap sudah terlalu usang dan tidak aman lagi, serta asapnya yang dapat menyebabkan polusi udara, BEMO sudah dihapus dari skema angkutan kota.

Dari kawasan Tomelo 8 Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita udah sampai di Pro 2 Sport ya, teman Pro 2, dengan menampilkan informasi terbaru dari dunia olahraga. Nantinya Angel juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Piala Dunia 2026 dan sejumlah update informasi olahraga lainnya Angel hadirkan untuk kamu. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat menikmati kebersamaan di siang hari ini, apalagi untuk teman Pro 2 juga yang udah selesai dengan makan siang dan istirahat dan harus balik lagi ya ke tempat kerja atau balik ke kursi kamu.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Pro 2 Sport untuk siang ini ya. Kita punya sejumlah informasi update terkait dengan informasi dari dunia olahraga yang pastinya juga sudah Angel siapkan. Mana-mana aktivitas kamu di siang ini, teman Pro 2 udah

Alex Marquez ya, yang mengalami cedera retak di tulang ruas leher dan patah tulang selangka ketika terlibat kecelakaan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya pada hari Minggu kemarin. Nomor 2, Alex Marquez dipastikan mengalami retak ruas tulang leher C7 dan patah tulang selangka kanan usai kecelakaan parah MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit Barcelona Catalunya Spanyol pada hari Minggu kemarin. Melalui pernyataan resmi tim Gresini Racing, Alex akan menjalani operasi dan perawatan di Rumah Sakit General de Catalunya. Tulang selangkanya yang patah akan distabilkan menggunakan pelat logam medis. Insiden ini memang terjadi pada lap ke-12 saat motor Alex menabrak bagian belakang motor Pedro Acosta yang tiba-tiba melambat. Alex kemudian terpental ke sisi lintasan hingga motornya hancur setelah berputar di udara. Kecelakaan ini akhirnya membuat balapan dihentikan sementara dengan red flag. Namun setelah restart, tabrakan beruntun kembali terjadi melibatkan Johann Zarco, Francesco Bagnaia, dan Luca Marini hingga balapan kembali dihentikan. Di mana di tengah balapan yang penuh drama, Fabio Di Giannantonio akhirnya keluar sebagai juara MotoGP Catalunya 2026.

0: Pernah dengar suara dari dalam tubuhmu?
1: Aduh, aku lambungmu yang tiap hari mencerna makanan. Tapi kalau terus dikasih makanan yang dipanaskan berulang kali begini, aku kewalahan.
2: Aku usus yang menyerap nutrisi, tapi gizinya sudah banyak hilang. Yang tersisa malah zat yang tidak baik. Aku hati yang menyaring racun dalam tubuh. Pemanasan berulang bisa menghasilkan zat berbahaya. Aku harus kerja ekstra.
3: Dan aku jantung yang memompa darah. Lembab jahatnya meningkat, ini bisa ganggu aliran darah. Kalau terus begini,
2: kami bisa rusak pelan-pelan.
0: Makanan yang dipanaskan berulang kali bisa merusak nutrisi dan berdampak buruk bagi kesehatan. Yuk, biasakan konsumsi makanan segar dan hangat secukupnya.

Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu, teman Prodi, ada kabar terbaru juga dari Casemiro yang telah melakoni pertandingan terakhirnya bersama Manchester United di Old Trafford dengan manis setelah Setan Merah menang 3-2 atas Nottingham Forest di hari Minggu kemarin. Kemenangan yang diraih di kandang sendiri ini memang juga sudah cukup untuk mengukuhkan posisi United di peringkat ketiga klasemen Premier League dan membawa Bruno Fernandes dan teman-teman melaju ke Liga Champions untuk musim depan. Kalau dari Casemiro sendiri merasa dia bisa membela Manchester United, ini merupakan hal yang sangat istimewa bagi dirinya ya teman Pro 2. Karena dia juga menjelaskan ia akan selalu membawa nama besar Manchester United sepanjang hidupnya dan akan selalu menjadi penggemar besar dari MU itu sendiri.

0: aja mbak. Kalau bisa ini tape ini satu kali.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada satu informasi lagi, teman Produa. Chelsea juga resmi mengumumkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru tim utama mereka dengan kontrak berdurasi 4 tahun di Stamford Bridge. Penunjukan ini diumumkan langsung oleh manajemen klub yang menyebut Alonso sebagai sosok dengan kualitas taktik, kepemimpinan dan visi permainan yang sesuai untuk membawa The Blues ke era baru. Ya, teman Produa, Xabi Alonso sendiri mengaku bangga bisa bergabung dengan Chelsea dan siap menghadapi tantangan baru di Premier League. Sebelum menerima tawaran dari Chelsea, mantan gelandang Spanyol ini sempat menangani Real Madrid meski masa kepelatihannya di sana hanya berlangsung sekitar 7 bulan setelah menandatangani kontrak 3 tahun bersama Los Blancos. Ya, teman Produa, kehadiran Alonso tentu langsung memunculkan harapan besar oleh para fans Chelsea yang ingin melihat tim mereka kembali kompetitif di papan atas. Banyak juga yang penasaran seperti apa gaya bermain Chelsea nanti di bawah tangan dingin ex-pemain Liverpool ini, Real Madrid dan Bayern Munchen tersebut. Dan informasi ini juga turut mengakhiri segmen Produa Sport untuk siang ini. I don't even know what day it is. I don't even know the time.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Zaman sekarang, orang berlomba-lomba untuk menjadi lebih sehat. Banyak orang berupaya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Berbagai cara, baik secara medis maupun herbal, ditempuh untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Teman berdua, salah satu bahan pangan yang sering kali ada di rumah kamu, yang ternyata punya banyak manfaat, mungkin bisa membantu kamu yang ingin meningkatkan kesehatannya, khususnya sistem kekebalan tubuh. Bawang putih mengandung senyawa-senyawa yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Bahkan, konsumsi bawang putih juga berpengaruh pada penurunan risiko penyakit jantung. Ada senyawa bernama senyawa alisin dalam bawang putih yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol serta meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Efek antibakteri dan antivirus dalam bawang putih secara tradisional juga sudah digunakan untuk melawan infeksi bakteri, virus, dan jamur. Senyawa alisin dalam bawang putih memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang kuat. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan konsumsi bawang putih bisa mengurangi beberapa jenis kanker seperti kanker lambung, kanker usus besar, dan kanker payudara. Senyawa-senyawa dalam bawang putih diyakini memiliki sifat anti kanker. Bawang putih juga bisa membantu menjaga kesehatan tulang. Bawang putih juga mampu mengatur kadar gula darah, mengatasi peradangan, dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Tak hanya itu, teman berdua, bawang putih juga memiliki manfaat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Meskipun bawang putih memiliki banyak manfaat kesehatan, penting untuk diingat bahwa konsumsi dalam jumlah besar juga dapat memberikan efek toksin seperti gangguan pencernaan atau reaksi alergi pada beberapa orang. Untuk itu, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan atau mengkonsumsi suplemen bawang putih secara rutin, terutama jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obatan lain.

0: Tangan, pegang setir yang lurus. Oke. Mata, mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
1: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamaran NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently.

RRI Kupang. Setelah itu kita juga punya acara program lain ya dari masing-masing programnya. Seperti kalau dari Pro 2 sendiri, ini juga ada bola time di sepanjang siang setiap jam 1 atau pukul 1 siang setiap hari ya teman Pro 2, dari informasi-informasi dunia olahraga dan khususnya Piala Dunia kita akan hadirkan. Kemudian juga menghadirkan komentator-komentator epik, narasumber-narasumber yang mana mereka juga akan membahas terkait dengan Piala Dunia. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang pengen banget ya kita undang untuk menjadi bintang tamu dengan membahas topik terkait Piala Dunia, apa mungkin juga bola, boleh langsung kontak-kontakan aja sama kita teman Pro 2 ya, siapa tahu kamu juga beruntung dan bisa menjadi pembicara atau narasumber atau bintang tamu di Pro 2 Kupang. Masih dengan lagu-lagu asik Angel hadirkan setelah Jeremy Zucker, kita pindah ke Blantika Musik Indonesia. Kali ini dari koleksinya Steven Pasaribu dan Pristia. Jody Angel hadirkan.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya. Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Santai siang, hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

Tepatnya pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang. Bersama saya Angela Ivania menghadirkan 3 informasi terbaru dari rri.co.id untuk Rabu 20 Mei 2026. Teman Pro 2, kita awali Arsenal menjuarai Premier League 2026 setelah 22 tahun 3 musim beruntun finish sebagai runner up, dan begitu banyak nyaris juara yang melelahkan bagi basis supporter manapun. Skuad Mikel Arteta akhirnya dipastikan sebagai kampion 2026-2025 usai imbang dengan Manchester City di markas Bernabeu pada Selasa malam, dan penantian ini resmi berakhir. Kemudian kita juga punya informasi teman Pro 2 dari gebrakan baru yang diusung oleh Bad Bunny melampaui batas studio rekaman setelah berbulan-bulan spekulasi dan teaser fashion berprofil tinggi yang serba tersirat. Akhirnya sang superstar global resmi menggandeng Zara untuk meluncurkan lini busana eksklusif miliknya sendiri, Benito Antonio. Ya teman Pro 2, melalui pengumuman Instagram, Zara menegaskan label eponim sang artis asal Puerto Rico ini akhirnya resmi hadir. Dan untuk menandai momen tersebut, keduanya mengubah total butik Zara di Plaza Las Americas San Juan menjadi pop-up khusus yang mana dapat memberikan penggemar lokal kesempatan pertama untuk berbelanja koleksi secara langsung. Dan informasi terakhir kita ditutup dari kolaborasi Calvin Klein dan Jungkook. BTS memasuki babak baru yang menarik setelah sukses besar sebagai wajah kampanye denim dan underwear brand ini. Sang superstar BTS kini resmi melangkah ke peran sebagai desainer. Calvin Klein juga meluncurkan koleksi kolaborasi perdana bersama Jungkook, memberikan para penggemar kesempatan istimewa untuk mengenakan busana yang langsung didesain dan dipengaruhi oleh estetika personal dan visi kreatif dari Jungkook itu sendiri. Yang mana tiga informasi ini secara lengkap juga teman Pro 2 dapat mengakses lewat situs rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Dalam peristiwa kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah di balik The Gossip of the Arctic, teman berdua, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste?

0: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih, merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

menikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang tentunya bisa membuat teman Pro 2 ikut bernyanyi. Nah, jangan lupa teman Pro 2, kamu juga bisa mengajak mama, papa, keluarga, om, tante, ya, teman-teman kamu yang memang suka dengan karya dari Iwan Fals. Dan tentunya tiket juga sudah tersedia di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone, sementara Rp350.000 untuk Rockstar Access. Jadi langsung aja teman Pro 2, kamu bisa buruan war tiket kamu sekarang sebelum kehabisan. Dan untuk informasi lengkapnya, teman Pro 2 juga dapat cek di Instagram Pentas Memori atau menghubungi kontak person 0822 9721 6385. Angel ulangi di 0822 9721 6385. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memori, karena musik legendaris tidak pernah mati.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore Ceria with Pro 2.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna. Halo-halo semua masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya yang masih terus memantau atau juga baru aja gabung di Prodi UFM Kupang sore hari ini. Dari Arum ke Angel ya, udah siap akan menemani sore ceria kamu sampai di 5:30 sore nanti. Teman Prodi UFM kita bakal berbagi keceriaan. Angel juga mau kasih semangat luar biasa untuk teman-teman yang kayaknya tenaganya tinggal 3% lagi, ya dikuat-kuatkan ya, karena ini kan udah menunjukkan waktu jam pulang ya dari aktivitas, atau mungkin juga teman Pro 2 yang masih menunggu, aduh kayaknya 1 jam lagi atau 1,5 jam lagi atau masih lama nih pulangnya. Semangat aja pokoknya buat semua teman Pro 2, mood kamu yang capek, lemes, loyo, bosan, apalagi nih teman Pro 2 yang lagi mood-moodan juga, semoga aja dengan mendengarkan siaran di sore hari ini juga bisa menghibur dan menaikkan lagi ya mood kamu, perasaan bahagia. Gimana nih aktivitas di sepanjang hari ini teman Pro 2? Kita udah masuk di hari ke-20 loh di bulan Mei ini dan tersisa 11 hari lagi. Tapi untuk 7 hari mendatang libur ya, karena akhirnya dari pemerintah juga menetapkan Idul Adha perayaannya jatuh pada 27 Mei 2026, dan itu tepatnya minggu depan hari Rabu. Wah, hari Rabu libur lagi teman Pro 2, dan itu merupakan hari libur terakhir di bulan Mei. Tapi gak apa-apa deh teman Pro 2, ada dari antara kamu yang udah menyusun langkah atau strategi untuk Rabu ini, intinya kita harus manfaatkan dengan baik. Oke deh kalau gitu ya. Selamat sore juga untuk kamu yang lagi menunggu paket dari kurir. Ini Angel juga ya lagi menunggu beberapa paket yang udah dari bulan lalu sih. Angel check out ini agak sedikit lama. Ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang kalau pesan barang di e-commerce ya, di aplikasi apa aja di e-commerce, intinya itu barangnya cepet datang, ada kayak gitu. Dan ada juga yang agak lumayan lama, kayak harus seminggu, dua minggu, bahkan juga sampai sebulan. Selamat sore juga untuk teman-teman yang masih berjuang dengan usahanya di sore hari ini ya. Kalau jam-jam segini kayaknya udah buka ya, dan banyak juga dari masyarakat Kota Kupang yang tertarik lagi kembali untuk kalau berbelanja kita kembali ke toko, ya enggak sih? Karena dengan manfaat kayak langsung tuh kita bisa ngecek, oh ini bahannya seperti apa, harganya secara langsung, kualitasnya pas enggak sih sama kita, terus kitanya suka enggak barang tersebut, dibandingkan dengan e-commerce ya. Jadi kalau di e-commerce ya mungkin kita hanya bisa melihat pas orang yang punya usaha tersebut lagi berjualan, lagi live untuk menjajakan barang-barangnya. Nah, teman Pro 2 masih tipikal yang udah deh gak usah ribet, jadi tinggal pesan aja dari e-commerce, barangnya datang duduk manis ya, atau juga sambil mencari dulu di tiap-tiap toko yang ada di Kota Kupang. Kalau dapat ya udah, ya gak sih? Kalau memang gak dapat ya baru deh pesan. Apapun itu intinya sekarang pakai duit ya, apalagi kayak dari satu toko ke satu toko, aduh bukan masalah duitnya, parkirnya ini nih teman Pro 2. Ada mungkin dari antara kamu yang punya tips supaya kita gak bayar parkir double-double ya, jadi kayak dari satu terus kita harus ke satu lagi, ke satu, mungkin akankah kamu yang terbiasa jalan jadi kayak parkirnya udah di satu titik aja, terus nanti baru kita menyisir tiap-tiap pertokoan yang ada nih. Keingat waktu dulu deh.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
5: Pro 2 FM. Don't take it personal.

0: hari.
1: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari koleksinya Curtis, what's up di Pro 2 FM Kupang. Selamat sore, what's up semuanya. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Iya dong teman Pro 2. Ini kita juga lagi menikmati momen-momen yang paling enak ya menurut Angel. Kalau sore tuh apalagi vibes di kota Kupang, wah ini gak bisa dan gak akan gagal dan tidak akan membuat teman Pro 2 menyesal untuk menunggu momen sunset. Iya tapi kayaknya ketutupan awan kali ya, karena di sepanjang hari ini cuacanya juga enak banget, gak terlalu panas dan ya gak hujan gitu, jadi bisa membantu melancarkan aktivitas apalagi di luar ruangan dari semua teman Pro 2. Ini kayak Angel tuh heran banget ya, beberapa minggu belakangan ini kayak nomor baru itu sering banget menghubungi dan ketika diangkat gak ada tuh suaranya. Kadang ada tawaran lah ini itu, jadi kayak males. Padahal kita juga mengharapkan memang ada urgensi, kayak orang telepon pasti juga penting kan. Tapi ini kayak spam call gitu teman Pro 2. By the way, tau gak sih ini dari hasil sebuah studi yang ada ya. Ternyata banyak anak muda dari Gen Z dan milenial yang hari ke hari tuh makin malas angkat telepon. Ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang ini telepon biasa ya, telepon biasa di handphone kamu kayak malas banget gitu untuk ngangkat dan menjawab telepon tersebut? Jadi ada sebuah survei yang dilakukan oleh Aswitch ke 2000 responden yang menemukan 1 dari 4 anak muda, entah itu Gen Z dan milenial usia 18-34 tahun, jarang banget ngangkat telepon masuk ke handphone.

handphone mereka. Karena hampir 70% lebih memilih chat dibandingkan ngobrol langsung lewat telepon. Padahal dulu tuh mungkin boomers ya, kemudian ya milenial atas lah, kita lebih suka telepon teman berdua. Gak tahu kenapa ya. Jadi buat banyak orang telepon malah bikin deg-degan karena identik sama kabar penting, kerjaan mendadak, sampai nomor spam. Ya kalau nomor spam ya iya, buat kita malas banget ya. Apalagi kalau kabar penting, dan kabar penting itu soal kerjaan yang gak bakal beres-beres. Ih, kayak ya udah deh, lebih baik gak usah diangkat lagi. Karena kalau diangkat pasti bakal panjang, bukan teman pro 2? Nah, chat ini dianggap lebih nyaman sebab bisa mikir dulu balas gak ya sebelum balas, dan tidak harus menjawab saat itu juga, ya gak sih? Apalagi sekarang orang-orang juga pada lebih suka chatnya itu gak centang biru. Nah, ngaku nih, ada gak sih dari antara teman pro 2 yang juga gitu? Males banget pakai centang biru ya. Nanti gampang lagi orang lihat kalau kita lagi on, atau mungkin kayak kita udah baca pesannya. Nah, kalau Gen Z sendiri tumbuh bersama internet, WhatsApp, dan media sosial, jadi komunikasi lewat teks katanya lebih terasa dibanding dengan telepon. Yang diyakini adalah ini nih oleh millennials juga. Tapi sama aja sih sebenarnya, mau itu millennials, Gen Z, atau mungkin juga boomers, bagi sebagian masyarakat ketika ada nomor asing menghubungi ya, menelpon, ya ini juga menjadi pemikiran, angkat gak ya. Dan biasanya handphone kita juga udah canggih, bakal dikasih tahu ini kayak spam, penipuan, dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang lebih enak sih kayak telepon WhatsApp, jadi kita tahu kayak foto profil, nomor, dan apakah memang ini orang yang kita kenal atau enggak. Tapi balik lagi ya, kalau dari studi ini menemukan ya enggak semua orang suka ngangkat telepon, apalagi dengan nomor asing. Jangankan nomor asing, mungkin kayak udah ditulis nama kontaknya, terus ketika menghubungi ya enggak bakal diangkat juga nih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Dari koleksinya The One dari miliknya Nona di Pro 2 FM Kupang. By the way, selamat sore untuk teman Pro 2 yang udah sampai di rumah atau masih muter-muter dulu teman Pro 2 ya. Karena masa langsung pulang ke rumah. Kita butuh penyegaran dulu ya, penyegaran mata, pikiran, hati. Dan yang pastinya ada dari antara teman Pro 2 juga yang memang udah punya janjian sama teman-teman, sama bestie-bestie, atau mungkin acara di sore hari ini, jadi belum langsung bisa harus pulang gitu ke rumah ya teman Pro 2. Nah ini ada yang unik ya, jadi yang pasti Arsenal kan juara Liga Inggris di tahun ini. Tapi ada yang unik teman Pro 2, ini terkait dengan Arsenal dan juga kurs mata uang dolar, rupiah sama dolar nih teman Pro 2. Jadi kalau di tahun 2024 silam, mungkin ada dari antara kamu yang belum lahir atau mungkin sementara on the way proses lahiran kali ya. Maksudnya kamunya lahir tahun 2004 nih. Itu di mana tahun Arsenal terakhir kali menjuarai Liga Inggris ya di tahun 2024. Dan kalau Indonesia saat itu dolar berkekuatan di 8.500 rupiah. Bayangin aja 2004, 8.500 satu dolar ya teman Pro 2. Nah kalau sekarang dolar di saat Arsenal kembali menjuarai Liga Inggris untuk tahun ini berada di posisi 17.700 rupiah. Orang Kupang bilang tak banting jauh ya, abis mokar mana lay. Ya begitu suh teman Pro 2. Di tahun 2024 dengan tahun sekarang. Ini memang sangat-sangat dua kali ya, naiknya double nih, tapi mau gimana ya, kita mengharapkan juga kalau dari pemerintah kemudian juga pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan semoga saja ke depan dolar bisa bukan lagi merangkak naik tapi merosot ya, karena pastinya dengan adanya kenaikan mata uang dolar ini, mata uang dari Amerika Serikat ini juga berdampak kepada kehidupan kita. Kayak sekarang tuh beda banget dengan ketika orang tua dulu, kayak Angel juga suka baca gitu beberapa artikel-artikel yang menyebutkan kayak kenapa sampai orang tua bisa membeli tanah, mereka juga punya lah ya properti dan lain sebagainya. Ya memang agak sedikit susah kalau diterapkan saat ini ya in this economy gitu teman Pro 2, dengan pencapaian atau juga pemasukan kita ya dengan harga properti, melihat tanah, emas terutama, apalagi rumah dan lain sebagainya ya, gak bisa disamakan gitu. Tapi yang pasti semangat sore untuk semua pencari rupiah yang sampai saat ini juga masih mengusahakan untuk terus pendapatannya terus ada, terus terisi ya dompet atau dapur terus mengepul. Selamat sore dan semangat sore aja. Sekaligus Angel juga udah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena setelah ini Ayunda Daryanti udah siap akan menemani teman Pro 2 semuanya melengkapi tongkat estafet sore ceria sampai jaga malam. Dan nanti di jaga malam pukul 7 juga kita akan menghadirkan lagi bintang tamu menarik, karena kita juga masih akan terus membahas terkait dengan bulan bahasa dan budaya ya di sepanjang bulan Mei ini. Stay tune terus, jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Adik mau jajan, jajan snap yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM.

0: Waktunya maba. Main bareng di Produa.
1: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
2: Kucu-kucu?
1: Salah.
2: Bukan.
1: Pak.
2: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
1: Kalau aku memang turunan India.
2: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
1: Kok galau? Galau
2: terus bawaannya digoyang aja.
1: Aku tuh suka hujan, terus lari, peluk pohon, syarukan.
2: Iya deh.
1: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
2: Doa.
1: Bahasa Indianya rambut lagi kusut? Acak, acak, rambut he. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa.
2: Ya.
1: Acak, acak, rambut he.
2: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
2: Yoi.
1: Paku.
2: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Paku pejabat.
2: Eh, masih kurang bener.
1: Paku. Paku.
2: Ya.
1: Pakuon.
2: Pakuon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
1: Lu lupa doo.
2: Paku mandan.
1: Aku cari di Google gak ada jawabannya.
2: Kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
1: Paku mandan ya.
2: Paku mandan dong. Yang terakhir.
1: Mau dong paku mandan.
2: Maksudnya disawer sama paku mandan.
1: Mau juga menjadi kumandan.
2: Oh oke.
1: Kena kumandan upacara.
0: Bikin pagi kamu makin seru. Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Yeah. Baby, they fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. Used to throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your lady, Chelsea High Handler. Got your legs racing hard.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa, kita semua harus punya banyak uang. Harus bekerja lebih keras lagi. Harus bertarung dengan isi kepala sendiri. Harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, 'cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, ini arahnya kemana ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit

0: pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. Because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti.
5: Pro 2 FM.

0: waktunya maba. Main bareng di Produa.
1: Makanan apa yang disukai sama tante-tante?
2: Makanan yang disukai tante-tante.
1: Iya.
2: Kue berondong.
1: Kue berondong apa itu?
2: Kue rambut.
1: Kue rambut?
2: Ya kan tante-tante suka ada rambut, pakai rambut wig, rambut konde.
1: Salah.
2: Kue apa? Kue makanan apa kue sih tadi?
1: Makanan.
2: Oh, makanan berarti makanan apa aja ya?
1: Iya.
2: Apanya dong?
1: Masa Isak kehilangan ide sih?
2: Makanan yang disukai tante-tante.
1: Iya. Gampang banget.
2: Jagung brondong.
1: Iya, betul.
2: Bener sih.
1: Tabalek, brondong jagung.
2: Jagung brondong, popcorn.
1: Brondong jagung.
2: Mandi apa yang gak bikin basah?
1: Apa?
2: Mandi apa yang gak bikin basah?
1: Mandi apa?
2: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah?
1: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Di dalam mimpi?
2: Terserah. Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Telemaan.
1: Itu apa sih? Kamu kayak mendendangkan itu terus deh.
2: Ada tuh lagunya Raye.
1: Apa ya?
2: Apa coba?
1: Mandi yang gak bikin basah. Mandi yang airnya memang gak ada.
2: Mana itu bukan mandi berarti.
1: Imaginary kan.
2: Salah.
1: Nah apa?
2: Mandi-mandi yang gak bikin basah. Mandirikan rumah tangga.
1: Apa?
2: Mandirikan rumah tangga. Mendirikan rumah tangga. Mandirikan rumah tangga.
1: Pantas kering terus.
2: Aduh, rumah tangganya kering banget ya. Lanjut.
1: Penyanyi apa yang suka ada di sekolah?
2: Hah? Yang ada di sekolah Spido, Zain,
1: penyanyi yang ada di sekolah.
2: Indonesia apa luar negeri?
1: Indonesia.
2: Penyanyi apa yang suka ada di sekolah?
1: Papan Tulus.
0: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Produa FM.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Eh, semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit napa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik, ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sore Ceria with Pro 2.

0: to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong. Yang nggak pakai seragam. Buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok

0: Identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua. Akhirnya ya, Yunda kembali menyapa kamu tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan pastinya kita bakal seru-seruan setelah ini teman Pradua. Yunda juga bakal hadirkan beragam informasi dan hal-hal yang menarik untuk kita bahas bersama. Dan seperti biasa, nanti di pukul 19 kita bakal beralih juga di rangkaian Jaga Malam dengan keseruan lainnya teman Pradua. Yunda masih temani juga dengan lagu-lagu yang enak-enak banget ya, kayak tadi beberapa koleksi yang udah lewat menemani kamu. Dan yang pengen gabung juga boleh banget ya, langsung gabung aja di medsos kita. Dan setelah ini nanti di pukul 19 Yunda akan hadir kan bintang tamu keren yang membahas topik-topik yang pastinya sangat menginspirasi kamu teman Pradua sebagai anak-anak muda ya, dan pastinya memberikan dampak yang baik sekali untuk obrolan nanti di pukul 19 dengan narasumber-narasumber kece. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Itulah tadi keseruan kita di sore ceria teman Pradua. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau. Dan setelah ini akan ada info Pradua untuk kamu. Kita bakal seru-seruan juga di rangkaian jaga malam. So, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda Edisi hari ini di hari Rabu tanggal 20 bulan Mei tahun 2026.

14 ini teman Perdua. Dan saat ini ia punya konsep The Sack Pathway Simple, satu studio, satu kesempatan rekam, dan tentu saja untuk nama-nama seperti Harry Styles, Avril, Maneskin, Hikaru Utada, sampai dengan Lavi ikut mampir, dan salah satu performance yang dulu bikin kanal ini meledak datang dari Lisa yang membawa God Range. Informasi selanjutnya teman Predua, Given resmi merilis deluxe album Beloved Act 2 pada 15 Mei 2026 sebagai perluasan dari proyek Sophomore, album miliknya yang sukses besar dan sempat masuk nominasi Grammy. Dan versi ini menghadirkan 5 lagu tambahan serta kolaborasi dengan sejumlah musisi seperti Kehlani, Lian Thomas, Sasha Cable, dan juga Teddy Swims. Informasi yang terakhir teman Perdua, member Big Bang Taeyang akhirnya resmi merilis album penuh keempat bertajuk Quintans. Bersamaan dengan perilisan tersebut, ia juga menghadirkan video music untuk lagu utama Life Fast Die Slow pada 18 Mei 2026, dan comeback ini menjadi proyek solo pertama Taeyang dalam 3 tahun terakhir sekaligus album penuh pertamanya sejak White Night yang dirilis pada 2017. Demikianlah info Perdua FM Kupang, teman Perdua, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian jaga malam dengan tamu malam. So stay tune terus di Perdua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada tamu malam di Pool, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Yuhu, akhirnya ya Yuna kembali menyapa kamu. Tentunya kali ini kita sudah di tamu malam, masih dalam rangkaian jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Yuk gabung di sini nimbrung ya. Kita ngobrol seru dengan topik yang pastinya sangat menginspirasi. Dan untuk malam hari ini teman Pro 2, Yuna punya dua narasumber keren yang akan berbagi inspirasi untuk kita dari pengalaman ya, dan juga pelayanan juga dalam pekerjaan mereka teman Pro 2, yang pastinya memberikan dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar, apalagi untuk generasi muda ya teman Pro 2. Karena untuk malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita, ada Pak Abdul Mahyudin Jau SPDGR yang merupakan guru garis depan 2 di SMK Negeri Kokar, perwakilan bagi buku bagi NTT ya, Alor. Wow, luar biasa sekali teman Pro 2. Dan nanti di sesi 2 kita bakal ngobrol seru bersama dengan Kakak Marcella yang merupakan mahasiswa Universitas Gajah Mada. Dengan topik kita di malam hari ini teman Pro 2, kita akan membahas tentang bagaimana untuk menghubungkan generasi muda Alor dengan literasi budaya dan juga masa depan melalui buku dan ruang belajar kolaboratif. Ih, panjang banget ya teman Pro 2. Langsung aja kita sapa dulu karena sudah ada tersambung bersama kita di line teleponnya Pro 2, ada Pak Abdul Mahyudin yang sudah siap banget ya untuk berbagi hal-hal luar biasa bagi kita di malam hari ini. Langsung aja Yunda saya sapa dulu Pak Abdul. Halo Pak Abdul, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yunda.
0: Wow, luar biasa. Ini jiwa muda banget ya Pak Abdul ya.
1: Siap, jiwa muda.
0: Woi, jiwa muda. Ini kesibukan saat ini gimana nih Pak Abdul? Kalau boleh tahu, apa aja nih?
1: Kalau saya kesibukan saat ini sebagai guru, kemudian sebagai pendamping PPG, guru pamong untuk wilayah Papua Tengah, dan kegiatan-kegiatan literasi kecil-kecilan lah.
0: Oke, ini kan pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Wih, kayaknya Pak Abdul harus kenalan dulu nih sama teman Pro 2 yang sedang mendengarkan. Langsung aja Pak Abdul.
1: Oke, selamat malam buat rekan-rekan Pro 2 FM. Perkenalkan, nama saya Abdul Mahyudin Jau, seorang guru garis depan yang ditempatkan di Kabupaten Alor, tepatnya di SMK Negeri Kokar. Aktivitas saya sehari-hari sebagai guru pamong untuk wilayah Papua, dan kegiatan literasi-literasi yang berada di wilayah Kabupaten Alor. Seperti itu Kak, perkenalan singkat kita.
0: Keren ya. Ini kayaknya Yunda sapanya Kak Abdul aja kali ya.
1: Boleh.
0: Karena kita kan sama anak-anak muda ya, teman Pro 2 ini kebanyakan anak-anak muda gitu, Kak Abdul.
1: Siap, Kak.
0: Ini kalau ngomong soal literasi ya, apalagi di daerah kepulauan seperti Alor sendiri, ini pasti punya banyak cerita dan tantangan yang berbeda sendiri untuk Kak Abdul ya. Berbeda, dan kita bisa lihat perbandingannya dengan kota-kota besar. Nah, kalau kira-kira ini sebagai guru garis depan, apalagi di SMK Negeri Kokar ya, Kak Abdul ya, Kak Abdul.
1: Yeah.
0: Oke, okay, tantangan
1: SMK Negeri Kokar,
0: tantangan terbesar apa sih yang Kak Abdul hadapi tentunya dalam membangun budaya literasi siswa untuk saat ini?
1: Kalau tantangan terbesar ya Kak, kalau menurut saya itu kan saya tugas di Alor itu dari tahun 2017. Tantangan terbesar adalah keterbatasan akses sumber literasi, terutama ini apa buku. Karena di Alor itu kita jalan untuk cari toko buku saja susah Kak. Nah, jadi akses sumber literasi itu yang sangat terbatas di Kabupaten Alor. Meskipun waktu 2017 sampai sekarang saya selalu berjuang, kadang liburan kalau ke Kupang saya harus pulang itu bawa oleh-oleh, beli buku untuk bawa dan dikasih ke anak-anak untuk baca Kak. Jadi tantangan terbesar saya, tantangan terbesar di Alor itu adalah keterbatasan akses sumber literasi, terutama sumber buku-buku Kak. Selain itu juga pengaruh lingkungan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa Alor ini adalah wilayahnya sangat luas, terutama laut. Anak-anak lebih cenderung senang bermain di laut tanpa memikirkan masalah aspek keamanan dan lain sebagainya. Nah, itu pun yang terjadi ketika saya waktu tugas pertama ke Alor, saya mengajak anak-anak pesisir untuk membaca buku seperti itu Kak. Jadi yang paling poin penting tantangannya adalah keterbatasan buku Kak, karena hampir semua sekolah-sekolah di Kabupaten Alor atau seluruh Indonesia lah, itu kebanyakan hanya ada buku paket. Sedangkan buku bacaan seperti sastra, puisi, cerpen, novel itu sama sekali jarang sekali, Kak. Seperti itu, Kak.
0: Oke, keterbatasan dari buku itu sendiri, bahkan akses juga ya, Kak Abdul ya?
1: Iya, aksesnya juga, Kakak.
0: Oke, kalau kita ngomong soal minat baca nih ya, kadang kan banyak orang yang langsung membandingkan daerah yang satu sama daerah yang lain kan, Kak Abdul. Nah, menurut Kak Abdul sendiri selama ini, bagaimana sih kondisi minat baca siswa untuk Kabupaten Alor sendiri ya, dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang pernah Kak Abdul datangi dan layani juga?
1: Kalau menurut saya, kalau sekitar dari di tahun 2026 ini, menurut saya minat baca anak-anak Alor sebenarnya sama persis dengan minat baca di daerah-daerah lain. Terutama misalkan di Kalimantan, saya pernah bertugas satu tahun di Kalimantan. Ketika anak-anak Alor ini hanya masalahnya karena keterbatasan buku. Tetapi ketika kita menyodorkan buku untuk anak-anak untuk membaca, mereka sangat antusias. Malahan sampai orang Kupang bilang baku rampas buku untuk mereka bisa dapat dan bisa baca dan bercerita kembali, Kak. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya sudah samalah dengan daerah-daerah lain. Seperti itu.
0: Oke. Ini juga pastinya walaupun sebagai daerah.
1: Halo?
0: Halo, Kak Abdul? Halo?
1: Halo.
0: Masih mendengarkan suara Yunda?
1: Ya, masih dengar, masih dengar, Kak.
0: Masih jelas ya. Aduh, udah deg-degan nih. Oke, tapi kalau kita ngomong juga ya, Kak Abdul, kadang sekolah tuh kan punya buku, punya ruang belajar yang bagus ya, untuk fasilitasnya mungkin udah oke nih, tapi belum tentu benar-benar dimanfaatkan sama siswa-siswinya kan, Kak Abdul. Nah, menurut Kakak sendiri, seperti apa sih untuk peran guru agar ruang belajar itu benar-benar hidup dan dekat dengan keseharian siswa?
1: Kalau saya sih sebenarnya, kalau saya yang konsen di literasi, saya menjadikan diri saya menjadi role model untuk anak-anak. Role model. Jadi segala aktivitas saya baca buku, saya cerita, ajak anak-anak untuk itu. Jadi minimal jadi role model dan fasilitator untuk bagaimana mengajak anak-anak untuk mengisi waktu keluar bermain atau mengisi waktu untuk menunggu apel pagi itu dengan membaca. Dan di sekolah saya sering lakukan seperti itu, Kak.
0: Nah, ini yang menarik nih, Kak Abdul, karena kayak tadi yang sempat di-spill juga sama Kak Abdul ya, dari ceritanya anak-anak tuh banyak juga yang ya namanya anak-anak ya, bermain dan menjalankan keseruan mereka, bahkan sampai tadi berenang katanya ya, lebih senang ya.
1: Iya.
0: Nah, cara seperti apa nih untuk para pendidik ya, para guru, agar bisa membuat satu ruang belajar yang benar-benar menarik minat mereka ya, mungkin tidak terlalu monoton, ada cara kreatif apa nih yang biasanya ditawarkan sama Kak Abdul dan juga teman-teman?
1: Kalau saya sih sebenarnya cara kreatif yang saya tawarkan, kalau kita kan di sekolah itu kan hanya waktunya dari jam 7 sampai jam 1.
0: Okay.
1: Saya cara kreatifnya adalah saya mendekatkan buku dengan anak-anak. Jadi dulu ada program yang namanya Koker Pustaka. Jadi saya dengan motor taruh buku di gardus begitu untuk pergi ke titik-titik yang anak-anak bermain untuk taruh buku buat kayak lapak baca begitu, biar anak-anak melihat dan mereka baca. Seperti itu, Kak.
0: Itu di mana tuh, Kak Abdul, kalau boleh tahu?
1: Apanya, Kak? Kalau itu saya buat di antar.
0: Oh,
1: malahan itu
0: jemput bola jadi, nih ya.
1: Jemput bola. Okay, okay, jadi apa gitu, Kak.
0: Wow, luar biasa sekali. Iya, benar ya, teman Pro 2, lebih baik didatangi nih sama Pak Guru sama buku-bukunya ya. Oh, kalau itu efektif. Kalau menurut Kak Abdul itu efektif banget atau bagaimana nih?
1: Iya, kalau itu menurut saya lebih efektif. Karena kalau kita hanya berharap di sekolah, itu kan waktunya kan dibatasi. Sedangkan kalau di luar, kan suasananya lebih beda kan. Kalau kita di sekolah itu kan antara bapak guru dan anak murid toh. Tapi kalau di luar kan kita setara, seperti ya kakak dan adik begitu. Jadi bisa berdiskusi, baca habis, bisa saling bercerita seperti itu, Kak.
0: Oke, ada tidak ada space gitu ya yang membuat kita juga lebih fleksibel untuk
1: tidak
0: komunikasi
1: ada space,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, luar biasa. Nah, ini juga tadi disampaikan sama Kak Abdul dari perkenalan sampai dengan pengalaman tadi, selain jadi guru yang aktif di sekolah ya, Kak Abdul ini juga ternyata aktif di untuk komunitas buku bagi NTT ya, untuk Kabupaten Alor ya, Kak Abdul ya.
1: Iya kak,
0: dan
1: betul
0: tentu
1: sekali.
0: Saja ini merupakan komunitas yang cukup dikenal mendorong gerakan literasi di daerah NTT sendiri, teman Pro 2. Nah Kak Abdul boleh cerita nih sama teman Pro 2, ini program apa aja sih yang sementara dijalankan sama teman-teman BBNTT Alor saat ini?
1: Kalau kami buku bagi NTT ya hampir semua sama. Mm-hmm. Kami punya program, ibaratnya kami punya mimpi besar bahwa satu desa itu memiliki satu taman baca. Satu desa memiliki satu taman baca. Kemudian kami juga memfasilitasi teman-teman yang berada di daerah 3T, Alor. Itu biasanya kalau pengen buka taman baca lalu butuh buku, kami biasa memfasilitasi itu dengan jejaring-jejaring kami yang ada bahkan sampai seluruh Indonesia. Jadi tinggal ada teman nih mau buka taman baca, kak saya kurang buku nih, oke kami bantu fasilitasi seperti itu.
0: Wow, luar biasa.
1: Itu sudah berjalan ya sampai sekarang.
0: Digaungkan terus ya Kak Abdul ya.
1: Iya kak, siap kakak.
0: Untuk komunitas di sana untuk buku bagi NTT, berapa banyak sih yang udah terlibat anak-anak muda nih Kak Abdul kalau boleh tahu?
1: Kalau terlibat karena kita di Alor ini kan Kabupaten Kepulauan kak.
0: Okay.
1: Di Pantar ada beberapa taman baca, ada Sirbaku, itu ada guru SMP juga buat taman baca. Itu sekolahnya sangat miris, sekolah terbuat dari bambu. Mereka juga keterbatasan akses buku, lalu kami fasilitasi untuk membuat taman baca di sekolah mereka. Kemudian ada di Pantar Baranusa juga ada taman baca Sulu Muda. Mm-hmm. Itu malahan buku-bukunya banyak dari inisiatif koleksi-koleksi pribadi, tapi kadang juga kami support. Kalau di Kalabahi ada Rumah Baca Melang, nah itu rumah baca yang sangat luar biasa menurut kami, karena mereka konsentrasi untuk pembelajaran. Jadi anak-anak setelah di sekolah mereka juga belajar banyak di rumah baca Melang ini, seperti belajar tentang kearifan lokal, pembelajaran di dalam kelas, les-lesnya seperti itu kak.
0: Aduh, Rumah Baca Melang, salam ya untuk foundernya Kak Abdul, soalnya Yuna pernah wawancara nih, luar biasa tuh program-programnya.
1: Sama Kak Evi ya.
0: Yes Kak Evi, aduh tolong salam ya, sampaikan salam ini. Kayaknya siap, nanti harus diajak buat kolaps lagi di Pro 2 nih ya, Rumah Baca Melang, luar biasa. Okay, dan pastinya kalau kita bicara soal masa depan Kabupaten Alor sendiri ya, ini kan kita bisa langsung terbayang kalau di pikiran Yuna tuh lautnya bagus banget, teman Pro 2, potensi wisatanya luar biasa. Nah dari Kak Abdul sendiri, kenapa sih sampai literasi tuh tetap jadi hal yang penting bagi anak muda Alor di tengah potensi sektor kelautan dan juga pariwisata yang luar biasa ini?
1: Kalau menurut saya sih sebenarnya masa depan untuk anak Alor itu kunci utamanya ada di literasi, kecakapan mereka untuk mempersiapkan diri di masa depan. Karena kalau kecakapannya sudah bagus, itu akan menjadi kombinasi kemandirian yang luar biasa. Anak-anak bisa dari akses literasi, mereka bisa melihat peluang-peluang yang ada di lingkungan sekitar, terutama kalau di Alor ini karena pariwisata dan kelautan, maka mereka bisa punya peluang seperti itu. Kalau contoh di sekolah saya, karena sekolah kami adalah sekolah jurusan perhotelan dan usaha perjalanan wisata, anak-anak bisa mungkin saja menjual paket wisata dan lain sebagainya, seperti itu Kak. Jadi menurut saya kunci utama adalah sebenarnya adalah literasi itu sangat penting.
0: Penting sekali ya teman Pro 2. Dan kalau kita bicara soal topik ini, menarik ya teman Pro 2, kalau budaya lokal tuh bisa masuk ke ruang belajar dan juga kegiatan membaca anak-anak generasi saat ini. Nah kalau dari Kak Abdul sendiri, bagaimana sih cara untuk bisa mengintegrasikan budaya Alor kayak tenun ikat, bahasa daerah, atau mungkin cerita-cerita lisan? Kalau ngomong soal bahasa Alor teman Pro 2, banyak banget nih, banyak banget jenisnya. Dalam kegiatan literasi di sekolah, bagaimana sih untuk mengintegrasikan budaya-budaya yang ada ini?
1: Nah kalau saya sih pengalaman untuk mengintegrasikan dari budaya itu sebenarnya banyak sekali kak. Misalkan tenunan, yang tenun, kita bisa bagaimana pergi dan berdiskusi, membangun narasi-narasi tentang bagaimana proses penciptaan kain tenun itu. Itu bisa dijadikan sebagai narasi cerita yang kita masuk dalam aspek pendidikan. Itu bisa juga karena ada juga kan pembelajaran mulok buat anak-anak di sekolah, dan itu betul-betul kena sekali seperti itu. Jadi selain literasi, kemudian ada tuturan adat, Karena kalau saya guru bahasa Indonesia, jadi kadang saya suruh anak-anak untuk bagaimana buat pementasan drama, tetapi mereka menggunakan bahasa daerah. Menggunakan bahasa daerah, meskipun Pak gurunya lahir besar di Kupang, tapi ya berusaha juga untuk belajar sama-sama dengan anak-anak seperti itu, Kak.
0: Menyesuaikan sama daerah.
1: Menyesuaikan.
0: Belajar, iya. Ya, luar biasa. Ih, keren banget ya teman Prodo, ini bikin Yunda langsung penasaran banget. Karena ada mimpi untuk pergi ke Alor gara-gara ceritanya Kak Evi di Rumah Baca Melang itu. Aduh,
1: boleh ya. Boleh tuh Kak. Aduh, ya siap.
0: Nanti akan ku kontak ya. Tapi ini kita lanjut siap, ya. Ayo lanjut dulu dong nih.
1: lanjut Kak.
0: Oke, okay. Kalau bicara literasi ini tentunya pastinya ini bukan hal yang mudah kalau misalkan kita jalannya sendiri ya Kak Abdul ya. Ini pasti perlu yang namanya kolaborasi, kerjasama dari berbagai pihak. Nah, dari pengalaman Kak Abdul dan teman-teman komunitas sendiri, kira-kira kegiatan kolaboratif apa sih yang paling berhasil untuk melibatkan sekolah, komunitas, dan orang tua sejauh ini?
1: Kalau sejauh ini, kalau menurut saya kegiatan kolaboratif yang paling itu adalah kegiatan literasi, terutama condongnya kayak saya pernah nih satu kali dapat jot dari kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu menyangkut dengan revitalisasi sastra. Nah, revitalisasi sastra itu kan bagaimana kita menggali naskah-naskah tuturan adat itu, kita gali kemudian kita pentaskan dan tim kementerian datang, dan itu kami harus berkolaborasi dengan orang tua, pergi untuk belajar tuturannya, mencatatnya, kemudian pulang kami akan membuat dalam bentuk naskah teater. Okay. Jadi pokoknya seperti itulah untuk kolaborasi di sini, karena di sini sebenarnya potensi besarnya adalah di kearifan lokal budaya, karena budaya di Alor sangat kuat sekali, tinggal kita menyesuaikan Kak. Jadi budaya menyesuaikan dengan literasi, literasi menyesuaikan dengan budaya, karena ada literasi budaya gitu Kak. Terima kasih Kak.
0: Keren ya, apalagi kalau ngomong soal era digital saat ini nih. Halo? Kak Abdul. Halo Kak Abdul, masih
1: halo,
0: tersambung? Masih tersambung?
1: Masih.
0: ini soal nama Yunda Pi Alor sekarang nih. Oke, okay. Aduh ini menarik nih teman Pro 2 kalau ngomong soal literasi ya. Kalau tadi sempat dikatakan juga soal kolaborasi yang luar biasa dari pemerintah, bahkan ya sempat ada beberapa hal yang ditawarkan ya, hal-hal baru untuk siswa di sana. Nah, kalau ngomong soal era digital sekarang nih Kak Abdul ya, bahkan kita di daerah pelosok pun anak-anak pada lebih penasaran sama yang namanya teknologi. Nah, biasanya tuh kan kita anggap ini bakalan mengganti banyak hal, termasuk dengan ruang belajar. Nah, dari Kak Abdul sendiri, bagaimana sih teknologi ini justru bukan sebagai pengganti, tapi bisa membantu untuk memperkuat ruang belajar kolaboratif khususnya di Alor saat ini?
1: Nah, kalau saya sangat sepakat sekali Kak. Jadi teknologi itu dia sebagai pendukung utama dalam proses pembelajaran dan kolaboratif Kak. Nah, tidak bisa dipungkiri ketika kita waktu mengalami COVID itu kita setengah mati dalam proses pembelajaran itu di sekolah kami, bahkan kami dirikan radio Kak. Jadi kami buat radio, satu-satunya mungkin sekolah di Kabupaten Alor yang buat dirikan radio itu kami. Jadi faktor pendukung teknologi itu juga sangat penting Kak. Okay. Apalagi generasi sekarang mereka lebih kecantol dengan teknologi, tinggal bagaimana kita menyisipkan. Seperti itu Kak, jadi sangat penting sekali.
0: Sangat penting, bukan sebagai pengganti ya teman Pro 2, tapi bisa menjadi sumber untuk membantu juga, apalagi untuk teman-teman. Benar sekali. Nah, kalau biasanya nih Kak Abdul, selama jadi guru, pegiat literasi, biasanya kan ada nih momen-momen yang membekas di hati ya sebagai seorang guru nih. Boleh diceritakan nih satu pengalaman paling berkesan dari Kak Abdul sendiri melihat perubahan besar pada siswa karena literasi atau ruang belajar kolaboratif?
1: Nah, kalau saya pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan dan mungkin tidak mungkin akan terjadi kedua kali di sekolah saya itu ketika pembimbingan saya membimbing anak-anak untuk menulis. Waktu itu ada Festival Literasi Nasional di Jakarta. Kita menulis tentang tokoh publik. Tokoh publik tapi yang kebanyakan tokoh lokal. Nah, ketika kami menulis, saya membimbing anak-anak untuk menulis itu tentang mengangkat para penenun di Alor. Nah, ketika kami kirim ke Jakarta, ternyata lolos. Dan saya bawa dua anak Alor yang sama sekali tidak pernah melihat Jakarta. Okay. Saya bawa ke Jakarta untuk mereka presentasi di depan menteri. Mm-hmm. Itu momen yang sangat luar biasa.
0: Wow, luar biasa sekali. Itu berapa anak-anak yang dibawa tuh Kak Abdul?
1: Waktu itu dua orang, karena pesertanya dibatasi dua. Jadi kita bentuk kelompok untuk mereka menulis.
0: Masih ingat namanya gak sih?
1: Itu satu Gottlieb Mall, okay, dengan Ega Durisa Dengnyengka.
0: Tahun berapa itu?
1: Itu 2008, Festival Literasi. Dan
0: wow,
1: waktu ya pengumuman pertama itu kita urutan 3 secara nasional. Ketika presentasi, ya maklumlah, karena kita anak Alor jauh, jadi mereka masih agak-agak malu-malu, dan waktu okay itu kita turun posisi 5, tapi luar biasa lah.
0: Mungkin karena masih belum percaya diri, tapi keren loh.
1: Iya.
0: Ui, Alor, iya, luar biasa sekali. Pasti anak-anak sekarang itu sudah menjadi guru juga nih kayaknya.
1: Iya. Kalau wow, Gottlieb sekarang jadi guru matematika.
0: Aduh, itu adalah apa ya, berkah tersendiri Kak Abdul ya. Kalau bisa
1: iya,
0: melihat mereka
1: sekali,
0: akhirnya bertumbuh jadi orang yang luar biasa. Nah, ini kita juga sudah hampir mengakhiri sesi yang pertama bersama dengan Kak Abdul. Ini yang terakhir nih buat anak-anak muda di luar sana ya, yang merasa bahwa buku ya dan pendidikan itu kayak terlalu jauh sama hidup anak-anak atau generasi muda saat ini. Pesan apa sih yang ingin Kak Abdul sampaikan untuk anak-anak muda, teman Pro 2 ya, di luar sana?
1: Kalau untuk anak-anak, sebenarnya masalah buku yang jauh, pendidikan dan buku yang jauh itu sebenarnya kembali pada diri kita sendiri.
0: Okay.
1: Mulai dari apa yang ada di tangan kita.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kita bisa memanfaatkan yang berada di lingkungan sekitar kita untuk menjadi medium atau media untuk kita belajar. Karena apa? Menurut saya pendidikan dan literasi itu bukan barang yang eksklusif,
0: mm-hmm,
1: tapi adalah alat untuk mewujudkan masa depan yang bisa kita bangun sendiri, baik itu di Alor, dari budaya, sumber daya, maupun masalah lokalitas. Apalagi Kak Yunda juga mungkin dengar-dengar terus saat ini Alor seperti apa. Jadi kami juga sangat berjuang sekali mengajak anak muda untuk lebih baik dekatkan diri dengan membaca, dengan berdiskusi. Itu lebih baik daripada mendekatkan diri dengan hal-hal yang tidak mendukung, misalkan tawuran dan lain sebagainya. Dan menurut saya adalah literasi atau gerakan membaca buku itu juga menjadi faktor utama untuk membatasi anak-anak, ruang gerak anak-anak untuk melakukan tawuran. Seperti itu Kak, terima kasih.
0: Terima kasih banyak, luar biasa Kak Abdul ya untuk hari ini. Kayaknya 30 menit menurut Yuna gak cukup nih. Lain kali kita kolaps lagi ya. Luar biasa, terima kasih banyak
1: siap,
0: untuk Kak Abdul Mahyudin Jau, SPDGR, yang merupakan guru garis depan 2 di SMK Negeri Kokar, perwakilan buku bagi NTT untuk Kabupaten Alor. Sukses selalu Kak Abdul, jangan bosan-bosan
1: siap,
0: ya untuk berbagi inspirasi dan memberikan dampak yang positif bagi generasi muda. Setelah ini teman Pro 2, kita juga akan ngobrol bersama dengan mahasiswa Universitas Gajah Mada. Ada Kak Marcella ya yang udah siap untuk berbagi inspirasi buat kita. Yuna mau rehat sejenak dan setelah itu kita bakal balik lagi di Tamu Malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Membaca adalah suatu cara mendapatkan informasi yang ditulis. Membaca dapat menjadi sesuatu yang dilakukan sendiri maupun dibaca keras-keras. Hal ini dapat menguntungkan pendengar lain yang juga bisa membangun konsentrasi kita sendiri. Membaca perlu ditekankan kepada setiap individu sejak dini, karena informasi yang paling mudah untuk kita peroleh adalah melalui bacaan baik koran, majalah, tabloid, buku-buku, dan lain-lain. Minimnya budaya membaca di kalangan remaja Indonesia perlu diperhatikan. Problema tersebut tidak bisa kita anggap remeh, karena besarnya rasa cinta membaca sama dengan kemajuan. Artinya, suatu tingkatan minat baca seseorang menentukan tingkat kualitas serta wawasannya. Kebiasaan membaca perlu ditingkatkan, terutama kepada para remaja Indonesia. Dalam proses belajar mengajar, mustahil berhasil tanpa adanya membaca. Beberapa manfaat membaca yaitu memperluas wawasan, mempertajam gagasan, meningkatkan kreativitas seseorang, membaca menghilangkan kecemasan dan kegundahan. Ketika sibuk membaca, seseorang terhalang masuk ke dalam kebodohan. Kebiasaan membaca membuat orang terlalu sibuk untuk bisa berhubungan dengan orang-orang malas dan tidak mau bekerja. Dengan sering membaca, orang bisa mengembangkan keluwesan dan kefasihan dalam bertutur kata. Membaca membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir. Membaca meningkatkan pengetahuan seseorang dan meningkatkan memori serta pemahaman. Dengan membaca, orang mengambil manfaat dari pengalaman orang lain. Dengan sering membaca, orang mengembangkan kemampuannya, baik untuk mendapat dan memproses ilmu pengetahuan maupun untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu dan aplikasinya dalam hidup. Membaca membantu seseorang untuk menyegarkan pemikirannya dari keruwetan dan menyelamatkan waktunya agar tidak sia-sia. Jangan menganggap membaca sebagai suatu kewajiban, melainkan menganggapnya sebagai suatu kesempatan yang menyenangkan untuk mengetahui dunia melalui buku-buku yang banyak mengulas berbagai macam peristiwa. Cintai membaca.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Ada tamu malam di Kudus, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin.

0: Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2. Kita masih seru-seruan tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke teman Pro 2, kalau tadi kita sudah sama-sama ngobrol ya bersama dengan Kak Abdul Mahyudin yang merupakan guru garis depan di SMK Kokar dan juga sebagai perwakilan BBNTT Alor. Kali ini Yunda juga sudah terhubung ya di line telepon kita bersama dengan Kak Marcella yang merupakan mahasiswa Universitas Gajah Mada, teman Pro 2. Karena menarik ya ketika anak muda bisa bukan hanya belajar di kampus, tapi juga melihat dunia dengan lebih luas, bertemu banyak orang dan membawa pulang ide baru untuk daerah asal atau mungkin orang-orang di sekitar melalui literasi ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol bersama dengan Kak Marcella yang sudah tersambung di line teleponnya Pro 2. Halo Kak Marcella, selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Wow, kalau tadi suara cowok, sekarang suara cewek ya, biar balance gitu ya. Kak Marcella, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, sangat luar biasa, sangat bersemangat dan sangat tidak sabar untuk berbagi cerita juga bersama teman-teman pendengar semuanya.
0: Ini gak kalah excited sama Kak Abdul ya teman Pro 2 ya. Kayaknya kita langsung aja gasken ya teman Pro 2. Nah Kak Marcella, biasanya kan anak muda kalau udah kuliah di kota besar tuh kan sibuk nih mengejar hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan atau mungkin membangun branding dengan hal-hal yang mungkin jauh dari literasi. Nah dari Kak Marcella sendiri, apa sih yang membuat kakak tetap terdorong untuk bisa kembali aktif membangun semangat belajar bagi anak-anak generasi saat ini?
1: Oke Kak, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik banget sih Kak, karena jujur justru waktu saat kuliah saya paling banyak bersinggungan dengan yang namanya literasi juga dunia pendidikan seperti itu Kak. Sebelumnya mungkin sebagai siswa biasa saya hanya dituntut untuk belajar, mendengarkan dari guru. Dan saat kuliah saya diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, salah satunya melalui banyak kegiatan literasi seperti itu. Jadi bisa dikatakan masuk kuliah itu membuka kesempatan saya untuk bisa terkoneksi dengan dunia literasi seperti itu. Dan juga dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang selama ini mungkin karena UGM nih di Jogja ya, jadi mungkin banyak kegiatannya di Jogja seperti itu. Tapi makin kesini karena ada kesempatan bahkan kami bisa ke Alor pada bulan Juni nanti, kami tidak sabar nih untuk memberikan pengalaman juga kepada teman-teman khususnya di bidang literasi di Alor seperti itu Kak.
0: Luar biasa, ini pasti udah mulai kepo-kepo ya soal Kabupaten Alor ya Kak Marcella ya.
1: Iya dong Kak. Ini sebelumnya udah ngestalk gitu Kak. Wah di Alor nih bener-bener. Apalagi kami tuh baru pertama kali nih Kak, kalau boleh cerita. Kami baru pertama kali setelah 10 tahun lebih tidak ada yang KKN di Alor seperti itu. Jadi tim kami bisa dikatakan tim pertama yang kembali ke Alor dari Universitas Gajah Mada seperti itu Kak.
0: Ini kayaknya udah semangat banget ya untuk bertemu dengan masyarakat di sana ya Kak. Oke, ini kayaknya kita mau kepo juga nih soal program-program apa sih yang ditawarkan ya, yang dipersiapkan untuk masyarakat di sana nih Kak Marcella berkaitan dengan literasi.
1: Oke Kak, sebenarnya pada dasarnya konsep KKN ini tidak hanya literasi seperti itu Kak, tapi untuk fokus dari literasi ini sendiri, kami akan rencananya di dua lokasi yaitu di Kelurahan Kabola, ada di Kecamatan Kabola, lalu juga ada di Desa Pantai Daerah seperti itu. Kami akan membuat yang namanya rumah dongeng nih Kak, namanya rumah dongeng Alor Cerita. Kenapa Alor Cerita? Simply karena kita basicnya ingin mengenalkan literasi lewat cerita-cerita

0: yang seperti tadi udah di-spill sama Kak Marcella ya, berkaitan dengan apa sih yang akan dijalankan di sana. Nah, biasanya ini kan kita juga udah mulai was-was ya Kak Marcella. Kadang kalau kita mau mengajak anak-anak muda untuk bisa ikut kegiatan yang positif, biasanya kan gampang-gampang susah ya Kak. Apalagi kalau merasa bahwa itu belum terlalu penting. Nah, dari pengalaman Kak Marcella sendiri atau mungkin sesuai dengan riset yang udah dipersiapkan juga, tantangan terbesar untuk mengajak anak-anak muda bisa ikut berkolaborasi itu apa sih?
1: Betul sih Kak, setuju sekali, karena dengan budaya yang berbeda, lalu dengan mungkin latar belakang yang berbeda pun juga sebenarnya sangat mempengaruhi nih. Dan memang betul seperti yang kakak-kakak katakan, gampang-gampang susah nih. Mungkin selama ini tantangannya adalah untuk kita mengajak, membangkitkan semangat dan membangkitkan urgensinya itu Kak. Jadi gimana sih cara kita untuk mendorong seperti itu, dan selama ini untuk mengatasi tantangan tersebut kita berusaha untuk mencoba masuk ke dunia yang dekat dengan anak muda itu sendiri, seperti sosial media, lalu juga platform digital, dan juga media-media lain yang sekiranya membuat anak-anak muda itu nantinya merasa relevan. Oh, ternyata ini penting nih untuk kita ikuti dan sebagainya. Jadi itu memang tantangan tersendiri untuk mengajak terutama anak-anak muda dalam berkegiatan literasi ini. Tapi kami upayakan untuk bisa terus mengembangkannya lewat penyebaran informasi yang sesuai nih pendekatannya dengan anak muda. Seperti itu sih Kak.
0: Wih, ini kayaknya persiapannya udah luar biasa. Kalau dari 10 sampai 100 udah berapa persen nih Kak Marcella?
1: Sudah siap-siapnya sudah 100 nih Kak.
0: Ini udah 100. Iya kan, bulan depan udah langsung gasken ya. Oke. Tapi kalau kita lihat nih Kak Marcella, menarik kalau ngomong soal pola pikir anak muda ya, antara yang tinggal di daerah atau mungkin seperti Kak Marcella sendiri yang ada di kota besar. Nah, menurut Kakak apa sih perbedaan mindset yang paling terasa antara keduanya ini?
1: Oke, kalau dari daerah dan kota besar sendiri sebenarnya menurut saya dari segi potensinya tuh sebenarnya sama-sama besar Kak. Ada potensi baik itu dari anak mudanya, dari kegiatan-kegiatan literasi yang ada seperti itu. Namun mungkin perbedaan yang paling mendasarnya adalah tingkat kepercayaan diri nih Kak. Dengan potensi yang ada sebenarnya anak-anak yang mungkin ada di daerah itu sebenarnya sama potensinya untuk bisa berkembang seperti itu. Tapi kadang mungkin ketika melihat dari kota dan sebagainya itu kesannya, oh ini tuh sangat jauh, sangat berbeda seperti itu. Jadi membuat anak-anak yang mungkin dari daerah sendiri merasa minder seperti itu. Padahal sebenarnya saya yakin dan saya sebenarnya melihat bahwa anak muda di baik itu di kota maupun di daerah tuh sama-sama punya potensi yang besar untuk berkembang seperti itu sih Kak.
0: Oke, itu juga yang seperti disampaikan sama Kak Marcella ya teman Pro2. Ini kalau persiapannya udah matang kayak gini, pasti eksekusinya bakalan luar biasa sekali nih Kak. Ini boleh tahu berapa teman sih yang bakalan gabung nih di KKN kali ini nih Kak Marcella?
1: Oke, untuk tim Alor Cerita sendiri ada 30 orang Kak, dengan lintas prodi seperti itu, mulai dari kedokteran hingga ilmu-ilmu sosial seperti itu Kak. Jadi semua ada.
0: Luar biasa. Dan ini juga sekalian promosi ya, Alor tuh bagus banget loh Kak Marcella. Pokoknya gak menyesal kalau udah sampai ke Alor nih.
1: Iya Kak, itu ingin lihat nih ke depannya.
0: Oke. Ini kalau kita lihat lagi nih teman Pro2 ya, dari pengalaman-pengalaman seperti ini juga pastinya memberikan inspirasi buat kita tidak takut untuk bisa berangkat ke daerah-daerah terpencil ya, bahkan untuk kabupaten sendiri. Nah, kalau dari Kak Marcella sendiri apa sih yang memotivasi ya, yang mungkin pada saat di kampus waktu kita lihat untuk pembagian KKN, kenapa sih menarik ya dari Alor sendiri hingga akhirnya Kak Marcella dan teman-teman fix nih Alor nih tempat kita untuk bisa mengabdi nih.

0: Oke, Kak. Jujur, kami dari 30 orang ini tipe-tipe yang suka tantangan sekali seperti itu, Kak. Dan di sini kami melihat alur ini nggak cuma cantik, tapi juga punya potensi yang sama besarnya dengan mungkin daerah-daerah lain yang mungkin lebih banyak diekspos seperti itu. Padahal sebenarnya alur ini tuh waktu kami cari-cari dan sebenarnya baik itu budayanya, pariwisatanya, masyarakatnya itu sangat-sangat menggugah hati kami seperti itu, Kak. Kayaknya kita harus ke sana apapun yang terjadi gitu pun waktu ketika ada pendanaan yang terbatas dari kampus pun itu tidak mengurangi niat kami untuk ke Alor. Kita pokoknya tetap harus berangkat ke Alor gitu. Dan kebetulan memang ini juga tahun pertama, jadi kami adalah tim pertama setelah sekian lama yang kembali ke Alor. Jadi kami memang harus mempersiapkan segala sesuatunya dari nol lagi. Tapi itu juga jadi experience tersendiri gitu. Jadi bukannya ragu tapi malah kami makin yakin nih untuk pasti ada sesuatu yang hebat menanti di Alor seperti itu sih, Kak.
1: Banyak tantangan tapi semangatnya tuh masih 100% ya. Luar biasa nih.
0: Betul, Kak.
1: Oke, ini juga buat anak-anak muda ya yang mungkin ingin punya pengalaman yang sama seperti Kak Marcella dan teman-teman, bisa mengajar dan menjadi relawan di daerah-daerah yang dikatakan sebagai kabupaten. Dari Kak Marcella sendiri, apa sih sikap seperti apa yang paling penting untuk kita miliki agar bisa diterima di masyarakat, yang pasti ini udah jadi bekal yang dipersiapkan banget nih sama teman-teman?
0: Oke, yang pertama dan terutama menurut saya adalah mau belajar ya, Kak. Okay. Karena berasal di lingkungan yang berbeda dengan latar belakang dan budaya yang berbeda itu tentunya ada tantangan tersendiri. Tapi ketika kita mau belajar, mau membaur, tidak menciptakan sekat di antara diri kita dan masyarakat, tentunya nanti akan menciptakan rasa kekeluargaan seperti itu. Selain itu juga mau belajar dalam artian kita mempelajari budaya baru, kita mau mempelajari apa yang menjadi kebiasaan masyarakat yang di tempat yang kita mau tinggali ke depannya dan sebagainya, itu menjadi salah satu hal penting seperti itu. Untuk mau belajar ini, dan salah satunya kita tingkatkan juga, kita upayakan melalui langkah awalnya adalah lewat literasi juga. Itu salah satu kunci atau jembatan kita untuk belajar banyak hal juga seperti itu sih, Kak.
1: Menjadi salah satu program yang diinisiasi sama Kak Marcella dan teman-teman ya. Karena kalau ngomong soal literasi nih Kak Marcella, kan ini identik sama sesuatu yang serius, bahkan mungkin banyak anak-anak muda di luar sana yang berpikir bahwa ini akan membosankan sekali. Nah, kalau dari Kak Marcella dan teman-teman, bagaimana sih ya yang udah dipersiapkan nih caranya buat kegiatan belajar yang pastinya lebih santai, seru, dan juga dekat sama anak-anak muda? Itu kayak gimana sih untuk tipsnya?
0: Oke, Kak. Benar sih, Kak. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa literasi itu sesuatu yang harus serius, dia membaca dan sebagainya. Nah, kita kemas dalam program kami ini melalui pendekatan yang interaktif seperti itu. Jadi tidak hanya membaca saja, tapi kita berupaya untuk meningkatkan imajinasi gitu. Karena imajinasi ini tidak terbatas gitu. Siapa saja bisa jadi apa saja gitu. Jadi di situ kami berusaha untuk tidak hanya membaca, tapi juga meningkatkan literasinya lewat kemampuan menulis seperti itu, lalu juga kemampuan bercerita atau mendongeng dengan sesama temannya, lalu juga kami akan mengadakan yang namanya role play, jadi bisa berpura-pura lah ini ceritanya, jadi si A, si B, tokoh si A, tokoh B dan sebagainya. Jadi itu harapan kami supaya bisa literasi ini tuh sekiranya diterima bukan jadi hal yang berat atau serius, tapi menjadi sesuatu yang dibalut permainan yang menyenangkan seperti itu, dan juga dekat dengan imajinasi anak-anak seperti itu, Kak.
1: Pada intinya menarik dulu ya, menarik perhatian mereka dulu ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau di era sekarang nih kan, kalau ngomong soal media sosial, bahkan mungkin melalui media sosial ya, Kak Marcella dan teman-teman mulai kepo nih soal daerah Alor yang bakalan didatangi ini. Ini kan kalau ngomong soal teknologi, ini bukan juga tempat hiburan, tapi mungkin bisa jadi ruang gerakan buat anak-anak muda. Nah, kalau Kak Marcella sendiri melihat bagaimana sih peran media sosial tentunya dalam mendukung gerakan literasi dan juga budaya yang mungkin sementara diinisiasi dalam program dari teman-teman ini?
0: Oke, menurut saya peran media sosial ini sangat penting dan sangat masif nih Kak. Apalagi ketika kita membicarakan soal literasi, sebenarnya cara paling cepat untuk menjangkau anak-anak muda ya lewat sosial media seperti itu. Maka dari itu kami juga berusaha mengaktifkan sosial media kami, lalu juga bekerja sama dengan komunitas buku bagi NTT nih Kak, di sosial media juga untuk bisa berkolaborasi, mendonasikan buku untuk supaya orang-orang di luar sana lebih banyak yang engage, lebih banyak yang mengenal dan juga berkontribusi soal literasi. Selain itu juga kami bekerja sama dengan salah satu influencer pendidikan namanya Alwi Johan. Jadi Kak Alwi ini cukup terkenal beberapa kali dan pernah ke Alor juga kebetulan. Jadi banyak yang mengenal Alor juga dari Kak Alwi Johan ini. Jadi karena ada influencer yang pernah menggerakkan literasi di Alor juga, jadi kami manfaatkan momentum ini untuk bisa kerjasama nih. Dan kebetulan setelah bekerja sama sendiri terbukti bahwa sosial media itu mampu mengintegrasikan bahkan dari pulau yang terujung Indonesia sampai di Jawa sekalipun dan sebagainya, itu semua bisa berkolaborasi seperti itu sih Kak.
1: Luar biasa. Ini bersama-sama dengan teman-teman dari Buku Bagi NTT ya. Dengan kolaborasi yang tepat, kita juga pastinya akan membangun atau memberikan kontribusi yang luar biasa bagi generasi muda saat ini. Nah, Kak Marcella, ini juga sebagai mungkin kayak motivasi buat teman-teman di luar sana yang sedang mendengarkan ini, kayak masih ragu, aduh kalau misalkan mau pengabdian jadi relawan atau mungkin hal-hal sederhana kayak mau pergi ke tempat-tempat terpencil, kayaknya ragu deh, jadi takut deh. Nah, kalau dari Kak Marcella sendiri mungkin ada nih pesan buat teman Pro 2 di luar sana.
0: Oke, kalau dari saya sendiri prinsipnya gini, setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang sederhana gitu. Jadi untuk bisa mengubah hal-hal besar itu tidak harus kita harus hebat dulu atau harus punya pengalaman banyak dulu atau harus punya koneksi atau relasi tertentu dulu, tapi dimulai dari hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan itu apa. Apabila kita bisa lakukan untuk membantu orang-orang di sekitar kita, maka lakukanlah itu. Apabila kita bisa membangun komunitas kita sendiri, baik itu di perkuliahan, di sekolah, ataupun di tempat kerja, ataupun di masyarakat, lakukanlah itu dengan hati yang tulus, walaupun itu kecil, tapi akan berdampak besar seperti itu. Dan untuk ingin memulai misal pengabdian ke tempat yang jauh ataupun ke tempat yang memang diinginkan seperti itu, mulai dari membiasakan diri mengikuti kegiatan-kegiatan di sekitar dulu, yang kecil-kecil dulu, yang sesederhana mungkin dulu, tapi kemudian itu saya yakin akan membantu membentuk mental dan juga kedepannya akan banyak hal-hal lain yang lebih besar yang bisa dikerjakan seperti itu sih Kak.
1: Keren banget nih teman Pro 2, dan tidak terasa ya kita juga sudah hampir mengakhiri obrolan kali ini. Ini yang terakhir nih Kak Marcella, apa sih pesan dan motivasi bagi anak-anak muda di luar sana tentunya dalam hal literasi nih Kak Marcella sebagai pegiat literasi juga? Halo, Kak Marcella masih tersambung? Halo? Oh, seperti halo? Jaringan. Halo? Halo, Kak Marcella masih mendengarkan Yunda?
0: Masih, Kak.
1: Oke. Luar biasa. Kita ulangi lagi ya, Kak Marcella ya. Semoga masih mendengarkan saya dengan jelas. Ini udah dengar jelas ya?
0: Oke. Tadi agak sempat tidak terdengar suaranya.
1: Benar, nggak apa-apa jaringan ya Kak Marcella ya. Iya. Oke, ini mungkin latihan dulu nih, latihan tipis-tipis nih sebelum ke Alor mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, Kak Marcella, ini mungkin jadi motivasi nih buat teman Pro 2, apa sih pesan yang ingin disampaikan ke anak-anak muda, generasi muda di luar sana, ini berkaitan dengan literasi, yang mana kakak juga sebagai mahasiswa aktif ya, sebagai pegiat literasi nih.
0: Pesan saya mungkin teruslah membaca, membaca apapun itu ya, tidak cuma membaca hal-hal yang mungkin besar, hal-hal yang mungkin berat dan sebagainya, tapi membaca banyak hal gitu. Dan juga membaca ini tidak cuma berkaitan dengan tulisan saja, tapi bisa membaca perasaan orang lain, bisa membaca apa yang dibutuhkan orang lain dan sebagainya. Jadi membaca ini bisa diperluas lagi konteksnya dan juga maknanya untuk juga bisa memahami sesama lebih banyak lagi, seperti itu, Kak.
1: Oke, luar biasa. Dan kita juga sudah harus mengakhiri obrolan kita di malam hari ini di Temu Malam. Kak Marcella, terima kasih banyak ya sudah memberikan waktu, bahkan berbagi hal-hal yang inspiratif buat kita di malam hari ini. Nanti kita tunggu ya kedatangannya di Alor, di NTT. Semoga enjoy bersama dengan teman-teman dari UGM ya, Kak Marcella.
0: Terima kasih, Kak.
1: Terima kasih untuk Kak Marcella, mahasiswa UGM yang sudah berbagi inspirasi juga bagi kita untuk malam hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Abdul ya, yang tadi di sesi pertama udah kasih banyak hal yang luar biasa. Nah, teman Pro 2 pastinya kita masih akan terus mendukung yang namanya Giat Literasi ini untuk kemajuan dan dampak yang baik bagi generasi muda. Dan Yunda juga sudah harus mengakhiri sesi tamu malam kali ini. Kita bakal jumpa lagi di edisi-edisi selanjutnya. Jadi tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pro 2, karena kita Indonesia. And see you.

0: One Produce, itulah tadi keseruan kita di tamu malam. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan Produce FM Jakarta ya. Aduh, ini mulai butuh kopi nih kayaknya ya. Kita bakalan gabung di Produce FM Jakarta untuk sama-sama kita ikuti Music Live Chat. Kira-kira bintang tamu siapa ya yang bakalan hadir dan seru-seruan di malam hari ini? Langsung aja kita bergabung dan nanti di pukul 21 bakal balik lagi sama Yunda. Stay tune di Produce RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi

Ketemu lagi ya bareng sama Kang Ga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kang Ga hari ini bakal sendirian aja nemenin berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti yang namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Wah, udah dateng tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat single?
0: Waktu itu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Beli lagi OTW, 10 menit lagi sampai.
0: 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-mm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-mm. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-mm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama sama
1: Am Sherly, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah satu event kak tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia. Gestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila, Danish gitu doang. Terus aku nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita gak duet aja kak kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau, oke. Okay.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama gak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke. Okay.
1: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya. Okay.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita nggak jodoh sama lagunya, jadi nggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan, bukan ghosting sih, kayak diemin gitu.
0: Nggak ada kabar gitu ya, udahlah dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini, bukan orang yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya nggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh nggak mau yang kayak, "Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya
1: Andre,
0: kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Okay.
1: Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Ternyata dia suka.
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih,
1: kita gak dapet lagu ini loh." Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish, itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi
1: suaranya.
0: Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa? Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu, karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia. Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Jadi kayak ini balap-balapan gitu.
1: Iya,
0: gantian.
1: Betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei,
0: okay. Wah seru banget ya, nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi lumayan
0: signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, Ketawang tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama enggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya?
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, Kak aku hari ini upload ini. Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan, jadi, kayak rebutan-rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya kayak itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu simple ini ketika kamu bikin minta sama Sendro gitu, udah terserah Mas Sendro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Sudah bilang Kak aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku udah kasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan cukup juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku gak bukan ya tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama,
0: yes,
1: gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja. Gitu.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simple, lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, betul, okay, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus,
0: kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati.
1: Betul, jadi spesifik ya.
0: Spesifik, dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, ya bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak banget.
2: Mungkin
0: banyak banget ya.
2: Iya, entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Iya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba.
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa nakal ya suka bercanda
1: dia juga
2: tapi saya suka orang yang begitu bercanda jadi kita dirasa happy gitu happy jadi semasa recording juga selalu happy gitu dia pressure walaupun saya masa record lagu simple sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu tapi ternyata enggak sebab mereka semua happy
0: enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya saya suka lagi-lagi arrangementnya sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni memang ballad juga cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple simple dari segi arrangementnya lebih besar
0: ya, lebih megah ya.
2: Ya lebih megah
0: karena
2: lebih
0: ada orkestranya juga di situ.
2: Ya gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ini kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Yeah, Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Okay, insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan
0: di sini juga itu. Jarang ya?
2: Sebenarnya jarang sih, paling

0: sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
1: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
0: Ngerti juga kan?
1: Danis juga ngerti.
0: Iya.
1: Ngomong apa gitu. Jadi nggak, ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
0: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
1: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina,
0: Barsina
1: yang
0: merupakan
1: nama Andre. Besar. Itu gimana rasanya?
0: Oh, saya rasa happy sangat. Happy, sebab ya, sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadil Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Yeah. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
1: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Yeah,
1: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
1: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu? Ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu.
1: Terus tapi kesampaian
2: ya,
1: gitu
2: ya. Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
1: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
0: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
1: soundtrack from movie
0: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
1: soundtrack ya.
0: Menjadi soundtrack, ya.
1: Okay.
0: Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
1: Nah, siapa tahu tuh, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadilah ini Queen-nya
0: Queen of soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
1: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
0: Kita aminkan aja. Iya.
1: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danis mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila? Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
0: Sebenarnya gampang kan?
2: Yeah.
0: Ya gampang, sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul.
0: Ya soft gitu. Jadi senang blend, sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
0: Iya, natural aja.
1: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
2: Oh,
1: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
1: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena
1: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
1: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
2: Ke Barsena yang ngedirect.
1: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya yang wih ini bisa dapat part kayak gini, itu ada enggak?
0: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, the harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya, tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
1: dan itu
0: okay aja.
1: On the spot di saat take recording. Bener, ya.
2: Yeah. Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danis nyanyi simple.
1: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
0: Enggak. Iya, enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim.
1: Terus temen coba
2: cocoknya kirim kan? Iya. Ini tuh nggak kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danis belum kirim demo. Sudah apa-apa. Terus kayak ya udah, karena dia juga sangat profesional, jadi kayak akhirnya
1: oke
2: gitu.
1: Iya, nggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct, cepat langsung bisa clear, gokil sih.

0: Berarti video klip sudah bisa dilihat di
1: lirik video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produk Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya, hari Kamis, Jumat besok. Ya. Tapi promonya di Jumat ya. Siapa tahu pengen ketemu sama Danisha sama Fadila, mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
1: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
1: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil, gokil, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
2: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
1: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya. Iya.
2: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, yeah. Trending 12.
1: Yeah. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
1: Iya, seneng banget gokil. Kita ya.
2: Yeah.
1: Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke, pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong, pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia, harus nyanyi dulu di sini.
2: Boleh, boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman Pro 2. Ya, udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman Pro 2 yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah, kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pagi di Teluk Ampara tak seindah pagi biasanya. Laut yang dulu biru berubah menjadi keruh dan berbau. Tapi Sari, perempuan muda yang ditakdirkan menjadi penjaga laut, tak pernah kehilangan semangatnya. Sari berdiri di tepi perahu kayu warisan ayahnya. Angin laut masih sama, lembut dan hangat. Tapi aroma amis plastik dan tumpukan sampah di permukaan laut membuat hatinya sesak.

0: Hish, jalamu ini tiada menarik, Sari, untuk para ikan. Sudah berapa kali kau melaut, tapi ikan-ikan itu tak juga datang menghampirimu. Lebih baik, kau kumpulkan botol-botol dan sampah ini. Kau timbang saja, pun 1.000-2.000 pun uang, kan, Sari?
1: Bukan karena jaringku, tapi karena laut kita makin kotor. Ikan-ikan pergi mencari tempat yang lebih bersih. Tak bisa aku jaga semuanya, ini juga bukan kehendakku.
0: Apa kau bilang? Menjaga laut? Sari, laut sudah rusak bahkan sebelum kita berdua lahir. Orang-orang di kampung pun buang sampah sembarangan. Mana bisa kau ubah semuanya sendirian? Kau pikir merubahnya hanya dalam waktu sehari?
1: Kalau kita berhenti peduli, ya laut dan isinya pasti mati. Kau dan keluargamu juga ikut mati. Tidak bisa kita biarkan tangan-tangan kotor terus membuat laut dan isinya terluka. Akan kulaporkan ke Pak Kades kondisi ikan pagi ini. Biar nanti urusannya menghadang masyarakat untuk membuang sampah mereka.
0: Hahaha, Sari. Kau pikir Pak Kades akan peduli? Mereka juga buang sampah sembarangan. Laut sudah biasa menelan kotoran manusia. Kau terlalu naif.
1: Tidak, Fajar. Justru karena semua orang diam, laut jadi begini. Kalau aku harus berteriak sendirian, biarlah. Aku tak akan biarkan laut ini mati. Kalau tak ada yang mulai, tak akan pernah ada perubahan. Aku tidak mau anak-anak nanti hanya kenal laut dari cerita. Aku mau mereka lihat laut biru, bukan laut sampah.
0: Terserah kau sajalah, Sari. Mungkin dengan kau berseru, satu hati yang berani bisa menggugah 1.000 lainnya.
2: Apa yang dilakukan Sari ternyata tak diindahkan oleh Pak Kades maupun masyarakat desa. Suaranya hanya jadi angin lalu, tenggelam di antara ombak dan kesibukan hidup orang-orang yang sudah terbiasa melihat laut kotor. Hari-hari berlalu, hingga akhirnya musim hujan pun tiba, waktu yang paling dibenci para nelayan. Bukan hanya karena sampah-sampah dari daratan akan hanyut dan menumpuk di pantai, tapi karena laut menjadi ganas dan perahu-perahu mereka tak bisa

suatu subuh yang gelap, badai datang lebih cepat dari biasa. Sari memutuskan tetap ke laut, ingin memindahkan jaringnya sebelum koyak dan hanyut.

0: dan ke tengah, bahaya. Lakukan kapalmu cepat, badai di ujung.
1: Aku harus selamatin jaring dan ikan-ikan yang terperangkap sampah, Jar. Kalau enggak, besok laut kita bakal rusak.
2: Angin menghantam, ombak menggulung. Fajar hanya bisa menatap dengan cemas. Dalam badai itu, perahu Sari terombang-ambing.

Keesokan paginya, perahu Sari ditemukan terdampar di tepi pantai. Masyarakat berkerumun, menatap perahu yang rusak dan jaring yang robek penuh sampah. Sari selamat, tapi matanya kosong, menatap laut yang kini tak lagi bersinar biru. Mulai saat itu, tanpa banyak kata, warga mulai membantu Sari memungut sampah-sampah di sekitar pantai. Mungkin bukan karena diminta, tapi karena mereka akhirnya melihat sendiri bagaimana laut membalas diam mereka. Dan di antara sisa badai dan jaring yang robek, tumbuhlah sesuatu yang lebih kuat dari ombak. Mereka menemukan kesadaran. Sepotong kesadaran pahit bahwa laut tidak sedang marah, laut hanya sedang sakit. Bahwa laut hanya akan kembali hidup jika manusia belajar menghargainya.

0: kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM。Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua. Okay, kita udah di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan cerita penutup hari seperti biasa menemani kamu sebelum beristirahat ya di malam hari ini. Ini ucapkan selamat malam saja untuk yang udah bergabung di streaming RRI Digital ataupun terestrial. Kamu yang masih setia pantau ya, yang dari tadi mungkin udah dari pagi, siang, sore sampai malam masih stay di Pro 2. Terima kasih ya teman Pro 2. Dan pastinya ini hadirkan topik untuk kita bahas di malam hari ini. Untuk kamu yang mungkin di malam hari ini merasa terluka. Wih, terluka ya. Ini kalau musiknya udah kayak gini, pasti topiknya bakal deep banget nih teman berdua. Ya, untuk kamu yang merasa memiliki luka yang sebenarnya tuh kayak udah lama terjadi, ya udah lama timbul, tapi kayak sampai sekarang masih susah sekali untuk dilupakan teman berdua. Karena biasanya tuh bukan karena kita pengen marah ya, pengen terus-terusan marah gitu, tapi kayak hati ini rasanya belum benar-benar siap untuk memaafkan gitu ya. Nah di malam ini seperti biasa Yunda bakal ajak kamu untuk kita ngobrol, tapi kayaknya justru banyak kenangan lama yang menyakitkan bakalan ikut muncul ya kalau topiknya udah seputar luka. Luka apa nih? Luka fisik atau luka apa? Batin. Untuk kamu yang mungkin masih kecewa, ada yang masih sakit hati, bahkan yang memilih diam karena kayak bingung harus mulai dari mana nih untuk mau berdamai. Kita bakal ngobrol ya tentang satu hal yang sering sekali terjadi. Kenapa ya teman berdua? Memaafkan tuh kayak hal yang sangat sulit daripada yang kita bayangkan. Kalau kita ngomong soal memaafkan adalah hal yang baik untuk dilakukan tuh kayak mudah banget ya. Tapi kalau ngomong soal memaafkan dan prakteknya, nah itu yang susah teman berdua. Kenapa ya? Kok bisa sesusah itu? Jadi untuk kamu yang mungkin sampai dengan saat ini sangat sulit untuk memaafkan sesuatu yang membuat kamu terluka, entah itu yang baru timbul atau yang udah menjadi trauma, kira-kira apa sih teman berdua yang menjadi tantangan kamu untuk memaafkan sampai hari ini? Kayak itu menjadi hal yang sulit bahkan untuk orang-orang di sekitar kamu. Jadi yang pengen berbagi boleh banget langsung gabung aja. Bisa gabung di line WhatsApp kita 0811 38 209 090, atau di Facebook Prado Kupang, Instagram @RRIPradoKupang, dan tentu saja kamu bisa gabung di kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, kita masih seru-seruan di cerita penutup hari Prado 2 RRI Kupang, teman terbaik.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, kenapa sih banyak orang yang merasa sangat sulit untuk memaafkan kesalahan sendiri deh ya. Kita mulai dari kesalahan sendiri dan gimana sih orang-orang tuh bisa mengatasi hal seperti ini. Tapi pertanyaannya sih sangat lazim ya kalau Yunda dengarkan dari beberapa orang yang mengatasnamakan dirinya tuh kaum mendang-mending, teman berdua. Mending gini, mending gitu. Dan alasan utama seseorang merasa dirinya sulit memaafkan kesalahannya sendiri, kalau dari yang Yunda lihat ya, karena dari awal dia tuh kayak udah membenci perjalanan hidupnya yang terasa lambat dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Padahal perjalanan hidup seseorang itu kan memang tidak terlepas dari kebiasaan yang dia bentuk sendiri ya. Jadi apa yang kamu alami saat ini itu adalah bagian dari proses yang kamu jalani juga, teman berdua. Ya, seperti yang tadi Yunda bilang bahwa perjalanan hidup seseorang itu tidak terlepas dari kebiasaan yang dia bentuk. Misalnya ya, kayak hari ini kamu adalah orang yang misalkan ya sakit jantung misalnya. Tapi ternyata penyakit itu tidak datang begitu saja. Dia itu datang dari kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan di waktu-waktu sebelumnya, teman berdua. Merokok, ngopi, nggak ingat minum air, dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan, sehingga akhirnya kamu mendapatkan sesuatu yang seharusnya tidak kamu dapatkan kalau misalkan kamu tidak melakukan kebiasaan itu. Gitu. Padahal perjalanan hidup seseorang kan tidak terlepas dari kebiasaan yang dia bentuk, dan ditambah dengan rasa malu yang mencekam ketenangan jiwanya. Itu kenapa banyak orang yang sangat sulit untuk memaafkan. Karena orang yang mampu memaafkan kesalahannya sendiri, ya kita masih ngomong soal kesalahan sendiri nih, maka secara tidak langsung dia tuh kayak apa ya, udah bisa mendewasakan emosionalnya di atas egonya sendiri. Jadi kayak kita berpikir, ah males nih mau maafin nih orang, udah bikin gue sakit hati, padahal aku tuh udah baik sama dia, dan lain sebagainya. Hal-hal yang akhirnya kamu flashback lagi, kayak tidak pernah kita melakukan kejahatan sama nih orang, kok dia bisa jahat sih sama aku gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu mampu untuk memaafkan, nah itu kalau misalkan kayak yang tadi Yunda contohkan, itu artinya kamu masih berdiri di atas ego kamu sendiri, teman berdua ya. Seperti yang Yunda bilang, orang yang mampu memaafkan kesalahannya sendiri, secara tidak langsung dia udah mendewasakan emosional di atas egonya sendiri. Kalau misalkan kita terus-terusan benci sama orang itu dan tidak mau memaafkan, itu juga akan berpengaruh nih, teman berdua, sama pikiran kamu, hati kamu, yang akhirnya kamu tidak maksimal dalam menjalani hidup kamu ke depan. Ya, harga diri itu sikap penerimaan terhadap jenis realita yang sebenarnya diberikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan perlu untuk kamu ketahui kalau ego tuh memang selalu berbanding terbalik dengan harga diri. Berbeda untuk dua hal ini, biasanya perbedaannya tuh dari arah tujuannya, teman berdua. Kalau harga diri ngomong soal sikap penerimaan ya, ego tuh adalah sikap penolakan terhadap realita gitu. Jadi produk dari harga diri yakni memberikan rasa cinta, rasa hormat pada orang lain. Pada orang lain ya. Tapi kalau produk dari ego adalah rasa takut terhadap sesuatu yang belum diketahui, dan kayak belum apa ya, kamu bakal merasa tidak layak untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda gitu, teman berdua. Jadi ini dua hal yang berbeda sih. Jadi untuk kamu yang mungkin saat ini lagi susah untuk memaafkan diri sendiri karena kesalahan yang kamu buat, mungkin ini saatnya untuk kamu bisa berefleksi lagi ya, teman berdua. Karena jika kamu mampu memaafkan, maka kamu udah ada dalam satu proses dewasa. Proses yang membuat kamu bakalan apa ya, mendapatkan masa depan yang lebih baik lah kalau menurut Yunda. Karena hati dan pikiran kamu tuh benar-benar udah beres gitu. Tidak lagi menyalahkan diri kamu sendiri. Kita masih bakal membahas ini. Jadi untuk teman Pradua yang pengen gabung
mau berbagi, boleh banget langsung gabung aja. Karena Yunda juga masih kasih kesempatan untuk kamu yang pengen berbagi. Setelah ini bakal Yunda bacain beberapa teman Bro 2 yang ternyata udah gabung juga di line Instagram ya. Oke. Tetap di Bro 2 RRI Kupang.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke teman Prodia, masih di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya yang membuat seseorang untuk sulit memaafkan bukan selalu karena emang dianya pengen marah terus ya. Kadang justru karena rasa kecewanya yang mungkin terlalu dalam. Jadi semakin kita percaya sama seseorang, biasanya semakin besar juga

rasa sakit saat dikecewakan, apalagi orang yang benar-benar kita percayai sekali ya. Dan itu kenapa banyak orang-orang yang sulit untuk mau memaafkan. Makanya ada luka yang cepat sembuh, tapi ada juga yang masih bertahun-tahun pun masih terasa lukanya, sakitnya itu. Dan yang menarik adalah banyak orang yang kayak kelihatannya baik-baik aja di luar, happy-happy hidupnya, tapi sebenarnya tuh masih menyimpan banyak hal dalam hati. Kayak kita lihat mereka tuh tersenyum, ngobrol kayak biasa, tapi di dalam dirinya masih ada pertanyaan. Kenapa sih sampai harus diperlakukan seperti itu? Gitu ya. Dan kadang kita juga takut memaafkan karena merasa kalau memaafkan itu berarti melupakan kesalahan orang itu. Padahal sebenarnya beda ya. Memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang terjadi, tapi lebih ke kamu memberi ruang supaya hati kamu tuh tidak lagi dipenuhi rasa amarah. Itu kekuatan memaafkan. Karena kalau misalkan terus dipendam, ya capek juga teman pro 2. Pikiran jadi kayak berat sekali. Tidur tidak tenang. Hati sulit untuk merasa damai. Sedangkan kamu masih butuh hati yang fresh untuk bisa melakukan banyak hal di waktu-waktu yang masih dipercayakan sama kamu. Karena kalau misalkan terus dipendam ya, itu akan menyulitkan kamu untuk berpikir. Jadi apa yang mau kamu dapatkan? Tujuan hidup yang baik, yang bagaimana yang mau kamu dapatkan dengan keadaan hati dan pikiran yang tidak tenang itu? Kita lihat ya jawaban dari teman pro 2 yang udah gabung juga ya di line Instagram kita tadi ya. Mana nih? Yuna lihat dulu. Okay. Ini nih. Ini nih yang udah gabung nih. Ada Kak Kuhafa ternyata ya. Kuhafa atau Kuhafa? Kuhafa ya. Halo Kak. Biasanya yang membuat sulit untuk memaafkan adalah karena memang dari awal dia tuh sudah ada di arah yang salah. Merasa bahwa hidupnya sudah terlalu lambat. Terus pada saat dia dikasih sakit atau luka dari seseorang, hidupnya tuh semakin tidak tenang dan merasa bahwa orang tersebut tidak pantas untuk dimaafkan. Oh oke, okay. Jadi mungkin maksudnya Kak Kuhafa ini artinya kayak rasa tidak pantas gitu ya. Terus sekarang perasaan itu udah cukup besar dalam hidupnya, ada orang yang menyakiti, makin besar lagi ketidaktenangan jiwa itu, jadi sulit untuk memaafkan mungkin ya. Oke, dari Kak Kuhafa, Kuhafa ya, Yuna bacanya Kuhafa aja. Tuan pro 2 ini benar-benar apa ya, topik yang tidak jauh-jauh dari kehidupan manusia. Karena dalam hidup tuh kan hampir semua orang pasti pernah terluka. Ada yang kecewa karena mungkin persahabatan, keluarga, bahkan pasangan. Bahkan karena perkataan-perkataan sederhana yang ternyata tuh bisa membekas cukup lama. Dan yang paling sulit itu memang seperti yang tadi Yunda bilang, bukan melupakan, tapi menerima bahwa orang yang kita percaya itu ternyata bisa ya menyakiti kita gitu. Dan kalau dipikir lagi, manusia kan memang tempatnya salah ya teman pro 2. Kita semua tuh pernah melukai dan pernah dilukai. Dan seringkali orang yang terlihat kuat sebenarnya tuh sedang berjuang untuk berdamai dengan banyak hal dalam dirinya. Dan kalau mungkin kamu melihat orang-orang sedang survive dengan kehidupan yang kita lihat kayak, ih ini orang hidupnya tuh kayak teratur sekali ya, kayak balance banget pekerjaan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Padahal mungkin orang-orang seperti itu sedang berjuang untuk berdamai dengan dirinya sendiri, teman pro 2. Dan ada satu hal yang menarik, semakin dewasa seseorang, biasanya dia tuh mulai sadar kalau hidup ini terlalu singkat untuk terus membawa kebencian. Benar nih. Jadi ini mungkin bisa jadi bahan refleksi ya untuk kamu yang mungkin sedang sulit untuk memaafkan, baik itu memaafkan diri sendiri atau mungkin luka yang diakibatkan orang-orang di sekitar kamu. Semakin dewasa kamu, biasanya kamu tuh bakal mulai sadar kalau hidup tuh terlalu singkat untuk terus membawa beban kebencian. Memaafkan memang tidak selalu membuat semuanya kembali seperti dulu teman pro 2. Ada hubungan yang tetap berubah,
ada jarak yang tetap ada, tapi setidaknya hati kita tidak terus-menerus terikat pada amarah atau rasa sakit yang sama. Jadi untuk kamu, kira-kira sudah mampu memaafkan atau belum nih teman berdua?

Teman Produe, obrolan di malam hari ini, cerita penutup hari kayaknya mengingatkan kita untuk apa ya, bahwa memaafkan tuh memang bukan hal yang mudah. Jadi setiap orang yang punya luka, punya cerita, yang punya proses hidupnya sendiri, juga punya waktu sembuh yang berbeda-beda. Jadi tidak semua orang tuh bisa langsung ikhlas ya teman Produe. Jadi tidak semua hati juga bisa cepat pulih. Tapi setidaknya ya, saat kamu udah mulai mencoba melepaskan amarah sedikit demi sedikit, kamu sedang memberi kesempatan pada diri kamu untuk hidup lebih ringan ke depannya. Karena pada akhirnya damai itu bukan berarti masalah kamu hilang, tapi soal hati yang perlahan belajar untuk menerima. Jadi untuk teman Produe yang malam ini masih menyimpan kecewa, Yuna berharap suatu hari nanti hati kamu bisa menemukan ketenangannya. Dan untuk yang sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ya, lebih mencintai diri sendiri, lagi survive, tetap semangat menjalani proses kamu teman Produe. Terima kasih banyak, Yuna juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih juga karena udah setia pantau dari kebersamaan kita tadi di sore ceria, bahkan dari pagi banget ya, ada yang udah pantau sampai di malam hari ini. Again, ada Just Music Produe yang bakal menemani kamu. Dan besok kita bakal ketemu lagi dengan beragam acara yang seru, penyiar-penyiar kece yang akan terus menemani kamu teman Produe. Jangan lupa untuk berikan afirmasi yang positif sebelum beristirahat. Yang buruk yang kamu temui hari ini, yang bikin sakit hati, ampuni semuanya sebelum tidur. Dan untuk segala hal baik yang kamu temui di hari ini, jadikan itu motivasi dan semangat untuk menjalani hari esok. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Produe. Karena kita Indonesia, Yunda pamit. And see you.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: FM。
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
2: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

FM。Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini. Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama. Untuk Nusa Tenggara

Teman Produa, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 20 bulan Mei tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Kamis tanggal 21 bulan Mei tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Produa FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi nih di Pro 2 FM Kupang. Saya Arum udah siap nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Anyway teman Pro 2, pastinya banyak keseruan yang bakalan Arum hadirkan spesial untuk kamu di hari ini. Dari mulai nanti ada Spalding, kemudian Pilek, kemudian informasi-informasi aktual terkini pastinya ya, yang terjadi di sekitar kita, dan juga ditemani lagu hits pilihan dari teman Pro 2 juga. Kalau mau request boleh banget teman Pro 2 ya, nanti sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya setelah ini juga akan ada renungan pagi untuk kamu umat Katolik. So don't go anywhere, keep stay tuned and Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya Immaculada De Fraga, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 21 Mei 2026, kita berada dalam hari biasa, Pekan Paskah ke-7. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang kami alami selama ini. Dalam misteri kebangkitan dan kenaikan Putramu ke surga, teguhkanlah kami untuk selalu mengimani dengan sepenuh hati dan menjadi saksi keselamatan kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20-26. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengada ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Bersatu dengan Kristus. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus menginginkan kita bersatu dalam kasih-Nya, sama seperti Dia dan Bapa-Nya. Oleh karena itu, Dia menyediakan sakramen dan sakramentali yang sangat lengkap bagi kehidupan rohani kita. Gereja kita amat kaya dengan sarana yang membawa umatnya untuk meraih kekudusan sehingga bisa bersatu dengan Allah. Persatuan yang dicita-citakan oleh Allah ketika menciptakan manusia, seperti dikatakannya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian bab 1 ayat 26. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah dengan segala cara berusaha untuk mengembalikan harkat kehidupan manusia dengan imamat raja Kristus yang mengorbankan dirinya sendiri, mengalirkan darahnya dan menderita di kayu salib demi menyelamatkan umat manusia. Kekuatan doa Yesus telah menyebus jauh ke dalam diri tiap murid yang dikasihinya. Dalam perikop renungan hari ini, kelihatan jelas bahwa Yesus sungguh-sungguh menginginkan persatuan kasih dengan Bapa dan kasih Bapa di dalam diri para murid. Ternyata doa Yesus ini sungguh dapat kita lihat
buahnya dalam diri Paulus. Doa Yesus dan persatuannya dengan Bapanya tidak menjanjikan keberhasilan setiap saat dan di mana-mana. Justru doa Yesus itu menjamin bahwa dalam keadaan apa saja, sukses ataupun gagal, orang-orang tetap beriman dan mempunyai kekuatan. Doa Yesus memampukan kita untuk bangkit dan tetap tabah dikala jatuh, kesepian ketika ditolak, atau dianiaya. Pada saat sukses, bahagia, doa Yesus membuat diri kita tidak lupa daratan. Tidak lupa akan orang-orang di sekitarnya yang sedang menderita. Doa Yesus membuat kita untuk tetap waspada dan rendah hati. Dalam kesadaran seperti ini, kita akan semakin memahami pentingnya saat waktu doa, waktu bacaan rohani, dan sendiri bersama dengan Tuhan. Allah sangat mencintai kita tanpa syarat, menghendaki kita bahagia dan bersatu dengannya. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, doa Yesus ini sangat mencerminkan kasihnya yang melintasi waktu, tempat dan generasi, menjangkau setiap hati yang terbuka untuk mendengarkan dan menerima kabar baik tentang keselamatan. Yesus berdoa, Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Di sini kita melihat Yesus memperluas doanya, melampaui batas-batas waktu dan ruang, menyertakan semua orang yang akan datang kepadanya melalui pemberitaan Injil. Ini adalah pengingat bahwa iman kita bukanlah hasil dari usaha kita sendiri, tetapi merupakan bagian dari rantai panjang kesaksian dan pemberitaan yang dimulai dari para rasul dan berlanjut hingga saat ini. Salah satu tema utama dalam doa ini adalah kesatuan. Yesus berdoa agar semua pengikutnya menjadi satu. Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kesatuan ini bukan hanya tentang harmoni sosial, tetapi lebih dalam lagi tentang kesatuan spiritual yang mencerminkan hubungan yang intim

0: Berharap dan percaya kepada Allah adalah kunci agar jiwa kita menjadi tenang.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini di...

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ya teman Pro 2, ini saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 FM Kupang bersama saya Febriana Arum, edisi Kamis 21 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menggelar Job Fair 2026 sebagai upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran terbuka sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Beranjak ke informasi kedua, teman Pro 2, musisi sekaligus penyanyi asal Kota Kupang dengan nama Panggung Kupang Kota Kasih atau yang akrab disapa Guan, resmi memperkenalkan mini album perdana yang bertajuk Libra. Album tersebut menjadi penanda perjalanan panjang selama 12 tahun dalam mewujudkan mimpi bermusik yang sempat tertunda karena pekerjaan dan keterbatasan sumber daya. Dalam perbincangan di Pro 2 RRI Kupang pada Rabu 20 Mei, Guan mengaku album Libra merupakan penggenapan janji kepada dirinya sendiri sejak masa SMA. Beranjak ke informasi terakhir teman Pro 2, pemerintah desa Enoraen maksud kami menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Taman Wisata Alam Menipo sebagai kawasan wisata berbasis konservasi yang diharapkan mampu menjadi aset besar pariwisata di NTT. Kepala Desa Enoraen, Sariwan Hafitakain, menilai kawasan TWA Menipo memiliki kekayaan alam yang masih sangat asli dan menjadi habitat berbagai flora serta fauna yang dilindungi. Menurut pemerintah desa, kawasan tersebut menyimpan potensi besar karena memiliki hutan mangrove, rusa, kelawar, dan berbagai satwa liar lainnya yang masih terjaga keberadaannya. Dan demikianlah info Pro 2 FM kali ini. Teman Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Sepada.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Have a nice day, hari baru tentunya ya. Udah disambut dengan kicauan burung, kemudian cerahnya hari ini. Sebenarnya, anyway teman Pro 2, kalau dilihat dari halaman kantor RRI di Jalan Tobelo, oi bobo ya. Ini kalau di langit itu lumayan berawan sih ya teman Pro 2, tapi ya maklum masih jam segini. Kita lihat nanti di pukul 7 teman Pro 2, tapi daripada kita mengira-ngira ya, mending kita arum bacain aja perkiraan cuaca dari BMKG di hari ini. Anyway, buat kamu yang berada di Kota Kupang atau sekitaran Oebobo, nanti di pukul 7 diperkirakan cerah teman Pro 2 dengan suhu 28 derajat hingga nanti di pukul 11 cerah full sampai di suhunya itu tuh 32 derajat teman Pro 2. Kemudian di pukul 14 mulai berawan ya. Dan di pukul 17 ini cerah berawan, kemudian di pukul 20 hingga dini hari itu kembali ke cerah berawan juga teman Pro 2. Ya, overall kalau hari ini mengikuti perkiraan cuaca dari BMKG seluruhnya aman ya, tidak hujan. Cuman berawan aja di siang hari sampai malam hari. Leksi teman Pro 2 ya, dengan suhu yang tadi udah aku sebutin tertinggi 32 derajat Celcius. Jadi buat kamu yang mungkin banyak kegiatan outdoor atau memang pekerjaan kita di area outdoor ya, better untuk kamu siapkan sunscreen teman Pro 2 ya, karena ya namanya matahari ya, kita gak tahu akan semenyengat apa. Di akhir-akhir ini juga menyengat lumayan di kulit, jadi better untuk tetap apply sunscreen. Dan jangan lupa untuk siapkan diri kamu menghadapi hari ini dengan sarapan. Aku sarapannya lagu-lagu dulu aja ya teman Pro 2. Aku kasih satu lagu untuk menyemangati hari kamu dari Nicky Yours dan featuring Daisy dengan Sunroofing.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Prodo dari Hi-Fi dengan mata ke hati. Barusan aku puterin spesial buat kamu, dan pastinya lagu ini aku harap bisa menjadi mood booster kamu di pagi hari ini ya. Karena pagi-pagi itu adalah momen yang tepat untuk kita menyiapkan semangat kita, menyiapkan hal-hal baru yang mungkin akan kita lalui. Jadi positif energi harus kita pancarkan di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan salah satu positif energi ini terpancar juga dari main cue kita ya, Bapak Purubaya. Ternyata yang optimis pertumbuhan ekonomi itu capai 6,5% pada 2027, teman Pro 2. Dan dia menargetkan 6,5% itu realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Menurutnya juga nih, teman Prodo, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Purbaya juga menilai kalau peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan itu juga masih terbuka. Beliau juga berharap nih kalau aktivitas investasi dan ekspansi usaha swasta pada tahun depan dapat berjalan dengan baik. Karena menurutnya nih, teman Pro 2, sektor swasta ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya juga menilai kalau pergerakan sektor swasta itu juga perlu didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah. Dan untuk mesin pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta ini mulai bergerak dan diharapkan semakin kuat pada tahun depan. Seperti itu, teman Pro 2 ya. Jadi dari sekian banyak informasi yang beredar di media sosial ya, banyak juga optimisme dari pemerintah yang mungkin bisa membuat kita terus berharap dan terus optimis akan kebaikan Indonesia itu sendiri ya, teman Pro 2. Kita juga harus terus mendorong pertumbuhan ekonomi, perputaran ekonomi agar tetap bisa seimbang gitu ya, balance, teman Pro 2. Boleh saving sih, kita tetap harus saving memang, tapi juga jangan lupa untuk berbagi rezeki kita ke UMKM-UMKM atau mungkin ke toko-toko kecil seperti itu ya, teman Pro 2. Produk-produk lokal kita juga harus dilarisin. Banyak hal ya yang bisa kita lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Anyway, aku masih banyak informasi lainnya, teman Pro 2 ya, untuk pagi hari ini. Dan juga lagu-lagu lainnya yang siap aku puterin, termasuk dari Adhikara dengan Prima Donna.

0: Pak, ini ada yang nawarin saya uang tambahan. Katanya biar urusannya dipercepat.
1: Terus kamu terima?
0: Belum sih, tapi jujur saya kepikiran.
1: Ratna, uang itu cepat habis. Tapi kalau kita kehilangan kepercayaan, susah balikinnya.
0: Iya ya, saya nggak mau hidup dengan rasa takut.
1: Keputusan jujur memang berat, tapi itu yang bikin kita tenang.
0: Baik Pak, saya tolak. Saya mau kerja bersih.
2: Kejujuran bukan sekedar pilihan, tapi fondasi masa depan yang lebih baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maneskin. Anyway, teman produk kamu masih temenin sama Arum di Produ FM Kupang. Dan aku mau kasih salah satu good news from Indonesia. Hari ini teman produ Indonesia akhirnya kembali melanjutkan perjuangan untuk memperkuat tata kelola royalti hak cipta digital lintas negara dalam forum hak cipta di Jenewa, Swiss ya teman produ. Dan upaya ini juga disampaikan dalam sidang ke-48 Standing Committee of Copyright and Related Rights sebagai kelanjutan proposal Indonesia yang sebelumnya diajukan pada pertemuan SCCR ke-47. Dan pemerintah ini menilai percepatan transformasi teknologi ini udah mengubah landscape ekonomi kreatif global pastinya ya. Dan karena itu nih teman produk sistem hak cipta internasional dinilai perlu terus berkembang agar tetap relevan menghadapi dinamika pasar digital yang semakin kompleks. Dan dalam sesi pembukaan SCCR ke-48 ya, Indonesia ini juga menegaskan pentingnya sistem hak cipta internasional yang mampu berkembang secara seimbang guna mendukung kepentingan kreator, user atau pengguna, inovasi hingga pembangunan di tengah perubahan teknologi digital yang berlangsung cepat. That's good ya teman-teman produa, karena ya namanya di era digital ini semua serba digital. Ketika kita gak mempunyai tata kelola royalti hak cipta digital secara resmi ya, takutnya akan menjadi bumerang nantinya. Dan ini menjadi langkah positif pastinya bagi Indonesia. Bagi kamu pun, kalau semisal kamu merupakan konten kreator ataupun kamu yang aktif dalam dunia digital, mudah-mudahan ini juga memberi dampak yang positif untuk semua masyarakat Indonesia nantinya.

0: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu dari Tiara Andini, teman Pro 2 dengan hitsnya yang bertajuk kupu-kupu. Anyway, kamu masih ditemenin sama Arum. Aku mau ngucapin good morning once again buat kamu yang mungkin barusan bergabung, karena udah waktunya untuk mengantarkan anak ke sekolah, udah waktunya berangkat ke kantor, atau udah waktunya berangkat juga ke tempat-tempat lainnya seperti pasar, maybe ya, untuk persiapan belanja dan lain sebagainya. Teman Pro 2, hati-hati di jalan, karena kalau kita pantau ya, kota Kupang pada umumnya mah masih ramai-ramai lancar gitu ya. Teman Pro 2, jam-jam segini memang masih ramai anak sekolah atau mungkin orang-orang berkantor seperti itu. Jadi hati-hati di jalan, pastikan berdoa sebelum berangkat teman Pro 2. Anyway, ada good news lagi nih teman Pro 2. Akhirnya tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting melangkah ke babak 16 besar Malaysia Masters 2026 ya. Dan hasil ini juga dia dapatkan seusai mengalahkan tunggal Malaysia Justin Ho secara straight set dengan poin 21-16 dan 21-14. Wow. Laga babak 32 besar itu juga berlangsung selama 45 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur ya pada Rabu kemarin nih. Dan game pertama dimulai dengan permainan seimbang awalnya ya antara kedua pembulu tangkis tersebut. Kemudian endingnya yang tadi aku sebutin nih, 21-16, 21-14, lumayan signifikan teman Pro 2. Kita ucapin selamat luar biasa Anthony Sinisuka Ginting ya. Ini satu event nih teman Pro 2 ya, Malaysia Master. Dan sebenarnya banyak event lainnya teman Pro 2, salah satunya adalah Indonesian Open 2026 yang akan berlangsung 2-7 Juni di Istora Senayan, Jakarta. Ini juga aja merupakan suatu ajang yang masuk dalam kategori BWF World Tour Super 100 atau turnamen level tertinggi teman Pro 2. Di sana nanti juga akan bertanding ganda putra Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin yang percaya diri meraih gelar Indonesian Open 2026 seusai kalah atau gagal di Indonesia Masters 2026 teman Pro 2. Mudah-mudahan ya, kita doakan pastinya selalu untuk mereka yang mewakili nama Indonesia di kancah internasional.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 MHz Pro 2 dari kupon teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan lagunya dari The Chainsmoker with Roses. Dan anyway teman Pro 2, jangan lupa untuk siap-siap pecah ya bareng legenda musik Indonesia, karena Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals and band. Dan catat tanggalnya, jangan lupa di tanggal 6 Juni 2026 di Stadion Oepoi Kupang. Nipati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap bikin semua ikut bernyanyi. Tiket juga sudah tersedia di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Buruan war tiket kamu sekarang sebelum kehabisan. Info lengkap bisa cek di Instagram @pentasmemory atau menghubungi 0829721-6385. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena music legendaris tak pernah mati.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,9 MHz Pro 2 RRQ, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari Ed Sheeran featuring Jessie and Sammy dengan Sea Words. Ini hits yang tahun berapa ya? Tahun yang zaman lagu-lagu EDM kayak gini tuh enak banget gitu ya. I don't know, ini termasuk EDM gak ya? Mungkin kayak agak kurang EDM, tapi ya ini salah satu lagu yang upbeat yang menjadi pilihan aku puterin di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mempush semangat kamu. Anyway, teman Pro 2, tahu gak sih kalau untuk tiket pesawat dalam negeri aku menangis nih ya, ngasih taunya ya. Ini kayak hampir semuanya tuh naik, teman Pro 2. Untuk pengalaman pribadi nih, bahkan ya Kupang dan Pasar aja yang biasanya 1,5 itu jadi naik 1,9, teman Pro 2, itu yang termurah ya. Sedih banget, tapi apalah daya ya. Mungkin itu juga salah satu kebijakan pemerintah karena adanya lonjakan nilai tukar rupiah yang tinggi banget ya untuk rupiahnya. Angkanya

17 ribu something. Tapi ternyata, for information teman Pro 2, buat kamu yang mungkin berencana nonton Piala Dunia 2026 secara langsung, ini ternyata bukan hanya menjual tiket dengan harga yang tinggi ya, tiketnya yang tinggi, tapi ternyata kereta yang jadi salah satu alat transportasi nantinya di New York juga meroket teman Pro 2 harga tiketnya. Gak cuma Indonesia ya yang semuanya naik ya, ternyata karena ada Piala Dunia untuk KRL-nya ya, kereta apinya juga naik nih. Jadi untuk para supporter yang akan menuju Meet Olive Stadium, siap-siap juga merogoh kocek senilai $150 untuk perjalanan pulang pergi dari harga yang biasanya itu hanya $13. Ini signifikan banget ya, dari 13 jadi 150, bayangin ya, dikali 17 ribu something untuk harga nilai tukar rupiahnya gitu ya, dari dolar. Dan harga tersebut juga mengalami 12 kali kenaikan untuk perjalanan yang memakan waktu 15 menit. Bayangin ya, alat transportasi umum mau gak mau juga jadi pilihan supporter karena minimnya fasilitas parkir di stadion. Dan diperkirakan nih teman produser, sekitar 40 ribu supporter akan menggunakan kereta di setiap pertandingan. Stadion milik klub NFL Giants and Jets ini juga akan menjadi venue untuk 8 laga untuk Brasil, Prancis, kemudian Jerman dan Inggris. For information, ternyata penyebab kenaikan tarif juga dilakukan demi menutup biaya transportasi selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Nilainya juga mencapai $62 juta. Wow, gede uga ya. Pemerintah setempat bahkan juga mengeluarkan dana $14 juta untuk mengantisipasi dana yang dibutuhkan. Harga tiket naik dibutuhkan untuk menutupi sisanya. Seperti itu. Jadi ya lebih ke ada pengeluaran sekian nih, ya udah ditutup dari anggaran atau keuntungan transportasi sekian, kayak gitu. Seperti itu teman produk. Jadi buat kamu yang memang berencana untuk menonton Piala Dunia secara langsung, better untuk menabung uang dolar gak sih dari detik ini daripada ya kan.